0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh, ya ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Padang Lumpur Pro 2. Pagi hari ini aku mau ngasih kabar kamu semuanya, informasi perakhiran cuaca Sumatera Barat ya teman Pro 2 ya. Walaupun kalau di Sudirman sendiri saat ini teman Pro 2 sudah terlihat cerah ya, semoga ini bakal berlangsung agar aktivitas kegiatan, apalagi untuk kamu yang kerjanya di luar ruangan, semangat semuanya ya, semoga lancar sentosa. Yang pasti di hari Jumat ini, karena memang lagi-lagi tadi udah aku sempat sampaikan, besok sudah mulai akhir pekan teman Pro 2, makanya semangat dulu teman Pro 2 untuk menyelesaikan pekerjaan tugasnya di hari Jumat biar besoknya liburannya lebih santai. Oke, teman Pro 2. Kita mulai ya. Ini kalau dilihat hampir semuanya bervariasi. Kalau pesisir selatan itu hujan ringan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 kali ini. Terus juga Solok hujan ringan teman Pro 2. Untuk Si Junjung itu diperkirakan berawan hari ini. Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Kepulauan Mentawai, terus juga Kota Pariaman, untuk hari ini diperkirakan cerah semua teman Pro 2. Sedangkan kalau 50 kota, Si Junjung, Pasaman, dan Kota Padang, lalu Kota Sawalunto itu diperkirakan berawan, jadi yang gak terlalu panas banget ya harapannya teman Pro 2 ya. Selain itu juga yang hujan ringan itu bakal diperkirakan Solok Selatan hari ini, dan juga Kota Solok juga, Kota Padang Panjang juga, sama Kota Bukit Tinggi dan Kota Payakumbuh. Itu dia teman Pro 2. Kota Padang sekarang berawan dengan suhu 23-29 derajat Celcius. Dan juga untuk kelembabannya 70-96% teman Pro 2. Oke lah, kita lanjut lagi lagu-lagu berikutnya menemani perjalanan kamu atau persiapan yang lagi siap-siap. Semoga gak ada yang ketinggalan ya, fokus dulu, nanti takutnya udah siap sana-sini, pas udah berangkat, udah sampai, loh ada yang ketinggalan, apa itu bekal dari istri? Istrinya mana? Ya emang belum ada, waduh.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dikutip dari rri.co.id, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD di Nagarinan 7 Kabupaten Agam tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Program tersebut juga diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan keluarga. Asisten 1 Sekretariat Daerah Agam Yun Nilsson mengatakan keberhasilan TMMD bergantung pada sinergi antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan masyarakat. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi modal utama mempercepat pembangunan di daerah. Selain meninjau pembangunan fisik, rombongan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap hasil pembangunan, memperkuat nilai kebangsaan, dan menumbuhkan semangat belajar. Pemerintah Kabupaten Agam bersama Persid Kodim 0304 Agam juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa paket sembako, bibit cabai, dan bibit ikan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Nilsson mengatakan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor paling penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
3: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Padang, teman terbaik kamu pagi hari ini. Teman Pro 2, BTW nya aku mau nanya teman Pro 2, kamu pernah gak sih dengar kata Ranger? Pasti pernah ya, tapi mungkin bayangan kamu tuh langsung kayak tokoh film atau game kayak Power Ranger. Padahal di dunia nyata itu ada juga loh teman Pro 2, profesi yang emang disebut Ranger. Nah, salah satunya yaitu adalah penjaga hutan. Nah loh, kenapa tiba-tiba nih Fathan ngomongin Ranger? Karena teman Pro 2, sekarang kan tanggal 31 Juli itu diperingati sebagai hari penjaga hutan sedunia atau World Ranger Day. Nah loh, siapa yang baru tahu nih? Atau jangan-jangan di antara kamu juga belum tahu ternyata ada yang namanya penjaga hutan ya. Jadi teman Pro 2, kenapa sih hari penjaga hutan itu diperingati? Ini dibuat untuk mengapresiasi para penjaga hutan ya, yang setiap hari itu mereka tuh tugasnya untuk melindungi hutan, terus juga satwa liar sama kawasan konservasi. Masalahnya teman Pro 2, mereka tuh kerjanya bukan cuma patroli doang. Ada yang mereka hadapi risiko-risiko besar, mulai dari perburuan liar, pembalakan ilegal, sampai kebakaran hutan, ancaman, terus juga belum satwa liar itu sendiri yang mereka jaga. Kadang-kadang kan seperti ular itu kan sebuah ancaman ya teman Pro 2. Mereka gak ngancem sih, tapi kan entah kenapa tahu-tahu lagi patroli ada yang nyantol aja di kaki ya, biasanya gitu kan nomor Pro 2. Makanya kita semangat nih untuk para penjaga hutan, semoga kerjaannya lancar semuanya, aktivitas apa yang mereka lakukan itu menjadi ladang pahala dan keberkahan bagi mereka semua, karena tujuan dan niatnya kerjaannya itu mulia nomor Pro 2, menjaga paru-paru dunia. Bagaimana yang harus kita pahami dan kita sadari saat ini teman Pro 2? Hutan semakin lama, ya makanya secara umum garis besar sih bukan hanya penjaga hutan aja ya. Kalau kita ngomongin hutan, untuk menjaga hutan tuh bukan hanya tugasnya para ranger aja sih. Lebih besar lagi itu ada di tangan para pembuat kebijakan. Kan mereka bisa tuh yang membuat kebijakan bagaimana nantinya 90% hutan harus dijaga, atau malah bisa ya 90% boleh hutan dibabat untuk tambang. Nah, kan itu bisa ya teman Pro 2. Makanya sekarang kan udah di beberapa daerah sampai kekeringan teman Pro 2, belum lagi ancaman El Nino. Dan itu balik lagi, karena kenapa? Ya salah satu faktornya hutan yang makin lama makin menipis. Ya, begitulah teman Pro 2. Tapi lanjut dulu ya teman Pro 2 ya. Menariknya teman Pro 2, hari penjaga hutan sedunia itu mulanya dari inisiatif seorang penjaga hutan asal Australia, namanya Sam Wilmore. Jadi, lewat film dokumenternya berjudul The Thin Green Line, dia tuh mau nunjukin kepada dunia kalau di balik indahnya hutan ada orang-orang yang bekerja keras menjaganya setiap hari. Buat kita yang mungkin gak kerja di tengah hutan, ada banyak cara yang bisa kita lakukan teman Pro 2 buat ikut menjaga alam. Mulai dari hal yang paling kecil, gak buang sampah sembarangan saat berwisata, apalagi wisatanya wisata seperti di pantai, terus juga wisata ke curug, pokoknya rekreasi yang arahnya tuh atau nuansanya tuh alami teman Pro 2, itu jangan sampai buang sampah sembarangan. Ini ya, mungkin kalau kamu kayak mikir, ya mau gimana gak buang sampah sembarangan kalau tong sampahnya aja gak ada. Itu alam, tidak mungkin ditaruh tong sampah di situ, nanti siapa yang mau ngambilnya. Jadi kesadaran kamu dimulai dari kamu sendiri teman Pro 2. Kalau memang kamu gak mau buang sampah sembarangan, ya udah kamu gak usah bawa makanan kemasan, gak usah bawa minuman kemasan yang misalnya habis guna pakai itu langsung buang. Pokoknya gak bawa apa-apa biar kamu gak buang sampah. Ini bisa gak teman Pro 2? Nah kan? Ya kalau mau misalnya nanti kausan gimana? Nanti kalau kelaperan gimana? Masalahnya kan kalau ke curug, terus juga kayak trekking ke alam, hiking, itu kan kita butuh makan, butuh minum. Ya mau gak mau kan bawa yang kemasan. Ya udah, kalau kamu tahu kayak gitu teman Pro 2, setidaknya kamu juga harus menyadari, oh berarti nanti ngebuangnya
kita simpen dulu sampahnya di tas kita, di tote bag kita, atau mungkin kamu emang udah sengaja bawa karung hitam, nanti juga karung hitamnya itu kamu kumpulin sampah-sampahnya, kamu bawa ke bawah, kamu bawa ke tempat yang memang sudah ada tong sampah besarnya, atau pokoknya udah ke daerah yang ada pemukimannya gitu, teman pro 2. Jadi itu ya teman pro 2 ya. Kamu bisa mulai dari hal yang kecil, buang sampah sembarangan saat berwisata. Terus juga buang sampah sembarangan maksudnya teman pro 2 saat berwisata, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga, dan sampai ikut menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Jadi di momen 31 Juli, mari teman pro 2 kita kasih apresiasi buat para penjaga hutan yang sering bekerja tanpa banyak sorotan nih, tapi punya peran besar menjaga paru-paru dunia. Karena kalau hutannya tetap lestari, manfaatnya juga bisa kita rasakan bersama.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Udah jam 8 aja ya, masih banyak hiburan lagi yang aku bakal puterin untuk kamu semuanya. Kita bakal dengerin sama-sama menemani perjalanan kita, aktivitas kegiatan kita ya teman Pro 2. Begitupun dengan informasi mulai dari jam 6, ada beberapa informasi yang aku sampaikan. Nah kali ini juga itu aku bukan ngobrol lagi teman Pro 2, tapi juga mau memberikan informasi yang lebih hot lagi, lebih terkini lagi ya. Salah satunya nih teman Pro 2 mungkin udah rame di media sosial tentang MBG. Lagi-lagi MBG. Jadi kali ini entahlah, ini bisa dikatakan kabar yang lumayan membuat kita senang, atau mungkin satu sisi enggak ya, nanti ya teman Pro 2 ya. Aku hanya ingin memberikan informasi aja. Dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang memutuskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG itu nggak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan dalam APBN teman Pro 2. Ini bermula dari gugatan yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 5 pemohon perseorangan. Itu ada perwakilan dari 3 mahasiswa, terus juga dari seorang guru honorer. Ini luar biasa banget ya teman Pro 2, mereka berjuang agar memang pendidikan itu lebih ditingkatkan lagi. Anggarannya difokuskan benar-benar untuk pendidikan, untuk tenaga kerjanya, terus juga untuk fasilitasnya ya teman Pro 2 ya. Jadi mereka tuh menilai anggaran pendidikan yang wajib dialokasikan tuh minimal 20% dari APBN yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan, bukan untuk membiayai program di luar sektor pendidikan. Jadi dalam pertimbangannya MK menyatakan anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk peserta didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum sampai pengembangan kualitas pendidikan. Sementara itu, program makan bergizi gratis tetap dinilai penting, tapi pembiayanya harus berasal dari pos anggaran tersendiri, bukan dari alokasi wajib anggaran pendidikan. Meski begitu ya teman Pro 2, putusan ini tuh nggak langsung berlaku, jadi MK memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyesuaikan struktur anggarannya sehingga pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat diterapkan pada APBN tahun 2028. Bagaimanapun luar biasa banget para yang memperjuangkan ya teman Pro 2 ya, dari yayasan dan juga 5 pemohon lainnya. Yang pasti sebenarnya saat sidang itu teman Pro 2, di luar juga kan banyak mahasiswa yang berdemonstrasi ya, dan juga merasa masih belum puas dengan keputusan MK. Untuk aku sendiri melihatnya ya, setidaknya ini masih angin segar untuk dunia pendidikan, karena memang lagi-lagi harapannya sih ini benar-benar pemerintah saat ini lebih fokus sama dunia pendidikan. Pun tadi memang bisa dikatakan ya MBG ya penting-penting aja, karena memang itu untuk nutrisi, untuk kebutuhan para peserta didik, yang supaya harapannya sih mereka lebih bisa fokus lagi ya. Jadi gak ada yang kelaparan sama sekali teman Pro 2, terus juga ya gizinya terpenuhi. Jadi untuk menyerap pelajaran-pelajaran yang diberikan sama tenaga pendidiknya itu juga bisa mereka serap dengan baik. Ya bagaimanapun nanti kita bakal lihat ya kedepannya teman Pro 2, kalau memang pemerintah harus memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat diterapkan pada APBN tahun 2028, ya kalau bisa sih sesegera mungkin teman Pro 2. Itu dia berita informasi yang kali ini. Bakal ada informasi lainnya yang bakal aku hadirkan. Stay tune terus di 90.8 MHz, karena masih banyak juga selain informasi ya, hiburan-hiburan pastinya teman Pro 2. Lagu-lagu kayak berikut ini ada Sky Ferreira, Leash.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Padang menyiapkan manajemen rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Pengaturan tersebut dilakukan agar rangkaian kegiatan dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu aktivitas pengguna jalan. Skema rekayasa lalu lintas disiapkan Dinas Perhubungan Kota Padang untuk mendukung pelaksanaan HJK Padang yang berlangsung pada 6 sampai 10 Agustus 2026. Rencana tersebut disampaikan Kepala Dishub Kota Padang Yudi Indrasyani kemarin 30 Juli 2026. Yudi mengatakan Dishub telah menyusun pengaturan arus kendaraan, pengalihan jalur, hingga penyediaan kantong parkir di setiap lokasi kegiatan. Langkah itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan menghadiri berbagai agenda HJK Padang. Untuk mendukung pelaksanaan festival Telong-Telong di Pantai Padang pada 6 Agustus 2026, Dishub akan menutup sisi barat Jalan Samudra mulai pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat hingga 00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, sisi timur Jalan Samudra akan diberlakukan sistem satu arah one way dengan area parkir paralel bagi pengunjung. Sedangkan akses menuju kawasan Pantai Padang dialihkan melalui Jalan Purus 1 hingga Jalan Purus 5. Pada pelaksanaan Sporia Padang dan Padang Gastronomy Market yang berlangsung 7 sampai 10 Agustus 2026 di kawasan Batang Aru, akses dari Simpang Tiki dan Simpang Padang menuju Jalan Batang Aru akan ditutup mulai pukul 15 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Pengendara dari Jalan Nipa dan Jalan Pulau Karam diarahkan menuju Jalan Bandar Pulau Karam, sedangkan kendaraan menuju Jembatan Siti Nurbaya dialihkan menuju Jalan Klenteng.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2, selain MBG, ini kan memang di bawah pemerintahan Pak Prabowo, Presiden Prabowo gitu kan, memang banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin kadang-kadang kita membingungkan diri kita ya. Banyak pertanyaan dari diri kita, teman Pro 2, rasa heran terkait MBG yang anggarannya lumayan besar, belum lagi ketika ada problem-problem, masalah-masalah, tapi tetap dilanjutkan ya. Mau bagaimanapun, teman Pro 2, satu sisi kita harus lihat dulu, tapi kan banyak juga teman-teman rekan-rekan kita yang memperjuangkan untuk hal yang lebih baiknya, lebih betternya, seperti yang tadi yang sudah dilakukan kan. Bagaimana harapannya anggaran pendidikan itu dipisahkan dengan anggaran MBG tersendiri, walaupun memang masih banyak yang kurang puas karena itu diterapkannya minimal 2027 atau 2028, teman Pro 2, dan gak bisa serta-merta dihentikan sekarang karena ada alasan tertentu seperti nanti 20%-nya tidak habis dan lain sebagainya. Pokoknya gitu, teman Pro 2. Mungkin di antara kamu juga ada yang bertanya-tanya lagi, teman Pro 2, tentang yang lagi ramai juga, tunjangan kinerja atau TUKIN. Nah, ini setelah ramai soal kenaikan tunjangan kinerja atau TUKIN bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan, ini pihak istana akhirnya buka suara, teman Pro 2. Jadi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu menjelaskan, kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk TNI dan Kemhan aja, teman Pro 2. Menurutnya, pemerintah memang sedang melakukan penyesuaian tunjangan kinerja di sejumlah kementerian dan lembaga yang selama bertahun-tahun itu belum mengalami kenaikan. Prasetyo juga bilang, teman Pro 2, pemerintah tuh turut memperhatikan kesejahteraan profesi lain yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi seperti guru, dosen, dan tenaga kesehatan di wilayah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, terluar. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka tentunya. Sebelum Presiden Prabowo menerbitkan peraturan presiden yang menaikkan TUKIN prajurit TNI dan pegawai Kemhan dari 70% menjadi 90% setelah besaran tunjangan tersebut tidak mengalami penyesuaian sejak tahun 2018. Jadi memang dari tahun 2018 itu memang belum ada kenaikan, teman Pro 2. Makanya ini pemerintah akhirnya resmi menaikkan bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI dari sebelumnya 70% sampai 90%. Ya alasannya karena sejak tahun 2018 itu TUKIN bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI belum pernah mengalami penyesuaian. Meski beban tugas itu kan terus meningkat, teman Pro 2, tugas mereka semakin meningkat di wilayah 3T tersebut. Selain itu juga Kemhan dan TNI juga dinilai telah memenuhi sejumlah syarat seperti memiliki nilai reformasi birokrasi di atas 80 serta meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Pemerintah menyebut kenaikan TUKIN ini merupakan bentuk apresiasi atas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kemhan dan TNI. Jadi harapannya kebijakan ini juga dapat meningkatkan motivasi bagi para prajurit, terus juga profesionalisme, meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan negara. Itu dia, teman Pro 2. Jadi memang dari semenjak tahun 2018 belum ada penyesuaian, teman Pro 2. Dan yang perlu digarisbawahi, ini bukan hanya dari TNI sama pegawai Kementerian Pertahanan saja, tapi juga kalau dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang itu juga memperhatikan, pemerintah memperhatikan kesejahteraan profesi guru, dosen, dan tenaga kesehatan di wilayah 3T.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Dan jangan rindu.
4: Kenapa?
3: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
5: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Perundungan atau bully di lingkungan sekolah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, karena dampaknya tidak hanya menyangkut proses belajar, tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan karakter anak. Bahkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Kepada RRI, konsultan keluarga Fitria BA SPD menilai penting bagi orang tua, guru, dan siswa memahami perbedaan antara bercanda dengan tindakan bullying. Menurutnya, bullying biasanya memiliki sasaran tertentu dan dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Berbeda dengan bercanda yang semestinya bertujuan menciptakan suasana menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau dirugikan. Seventeen melalui agensinya Pledis Entertainment mengumumkan jadwal wajib militer Deka and Vernon. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Weverse dengan Vernon dijadwalkan mulai bertugas pada Agustus, sedangkan Deka menyusul bulan September mendatang. Pledis Entertainment menyampaikan Vernon dijadwalkan memulai masa dinas militernya pada 20 Agustus sesuai pengumuman resmi agensi. Sebelum memasuki masa tugas, ia tetap akan menyelesaikan seluruh kegiatan resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya. Agensi mengimbau penggemar agar tidak mengunjungi lokasi upacara keberangkatan maupun tempat Vernon menjalani alternatif dinas. Agensi berharap seluruh penggemar dapat menghormati proses tersebut demi menjaga kenyamanan semua pihak yang terlibat. Sementara itu, Deka akan menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif Angkatan Darat mulai 8 September. Sebelum menjalani masa dinas, ia tetap akan mengikuti seluruh aktivitas resmi yang telah dijadwalkan bersama grup. Kim Ji-woong dipastikan absen dari sebagian kegiatan Zero Base One akibat benturan jadwal proyek akting yang telah dijadwalkan. Pengumuman tersebut disampaikan agensinya Nest Management melalui pernyataan resmi kepada para penggemar. Nest Management menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggemar yang terus memberikan dukungan kepada Kim Ji-woong selama berkarir. Agensi menjelaskan, sang artis kini menjalani aktivitas sebagai aktor sekaligus anggota Zero Base One secara bersamaan dengan penuh tanggung jawab. Menurut agensi, Kim Ji-woong terus berupaya memberikan penampilan terbaik kepada para penggemar melalui berbagai aktivitas profesional berbeda. Pihak manajemen juga berusaha mengatur jadwal agar seluruh kegiatan dapat dijalankan tanpa mengabaikan komitmen yang telah disepakati.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan papa. Bulan

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik, ah kita cuma bentar kok, atau mumpung gak ada polisi. Padahal rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat asal selamat.
1: Ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan IKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN, atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.

Dynamite dari BTS yang mengawali kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist on Pro 2 Padang, teman terbaik kamu, frekuensi 90,8 MHz. Masih bersama Fathan Mubina tentunya, teman Pro 2. Halo semuanya, dimanapun kamu berada, bagaimana siang hari ini? Masih harus terus semangat ya teman Pro 2. Nanti sebelum menjelang jam 12 kan istirahat dulu. Pokoknya Jumat ini karena penuh keberkahan, jadi aktivitas dan kegiatan nih harus dengan dikerjakan dengan sepenuh kasih dan ikhlas. Harapannya sih kan dapat berkah yang lainnya ya teman Pro 2 ya. Dan juga menyapa teman-teman yang menyaksikan live kita di RRI underscore Pro 2 Padang. Ini udah dari tadi ya teman Pro 2, udah banyak banget teman-teman yang bergabung. Terus juga tadi ada satu komentar yang unik banget. Ini masalah nama akunnya, panggil saja Paduka. Ini karena hari Jumat teman Pro 2. Dia minta doanya, jadi mohon doain kak, semoga Jumatan kali ini sendal Swallow ketuker mobil Pajero. Astagfirullahaladzim. Bener-bener ya teman Pro 2 ya. Ya ampun, unik banget orangnya komentar ya. Tapi jangan sampai ya teman Pro 2, kamu jangan sampai berpikiran yang sama ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai ada niatan yang terselubung juga ya. Ya gak apa-apalah, sendar Swallow-nya kebawa, tapi semoga bisa kutukur sama Air Jordan ya. Itu, dan masih banyak lagi teman-teman semuanya. Khususnya untuk kamu juga yang mendengarkannya melalui frekuensi 90,8 MHz dan juga RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Pokoknya siang hari ini untuk kamu yang mau request silakan di 075-127-48. Terus juga di WhatsApp kita 0811-6655908. Sekali lagi 0751-27482 teman Pro 2. Atau kamu bisa aja langsung kirim pesan di 0811-6655908. Dan BTW ini juga kita udah drop di SG kita. Kamu bisa vote entah itu Dunia Yang Nanti dari Rem Laude, Langit Biru Kavenda, Gabriela Katz A, dan Her dari Jack. Tapi kayaknya udah bakal kita puterin Rem Laude teman Pro 2. Ini udah aku sediain karena memang di sini udah dari tadi ya, soalnya aku drop SG-nya ya, Dunia Yang Nanti Rem Laude Mas Suara. Jadi nanti kita bakal dengerin setelah ini. Tapi sebelum itu teman Pro 2, ngomongin BTS, ada kabar yang cukup mengejutkan ya buat para ARMY, untuk kita semuanya, karena memang BTS atau grup K-pop ini memutuskan tidak akan mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di Grammy Awards 2027. Latar belakangnya sih teman Pro 2 ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap kategori baru yang diperkenalkan sama Recording Academy, yaitu Best Asian Pop Music Performance. Menurut BTS, mereka ini ingin musik dihargai apa adanya, tanpa dibedakan berdasarkan wilayah atau bahasanya. Dan mereka berharap karya musik bisa dinilai karena kualitasnya, bukan karena berasal dari kawasan tertentu nih teman Pro 2. Makanya memang menarik ya, tiba-tiba ada kategori baru Best Asian Pop Music Performance. Mungkin satu sisi memang terlihat kayak agak rasis, enggak rasis juga sih, artinya kenapa harus dibedakan dari musik-musik yang lainnya, musik-musik dari barat, pop dari barat, kenapa harus ada ASEAN? Walaupun satu sisi aku berpikir teman Pro 2, ini bisa jadi suatu saat bakal menjadi keuntungan bagi Asia sendiri, yang nantinya ya musiknya bakal masuk juga. Yang misalnya dari Baras Suara gitu kan, atau dari Hindia tiba-tiba ada di Grammy Awards, itu kan menarik teman Pro 2. Atau dari lagu-lagu Nicki lah, walaupun memang Nicki kebanyakan lagunya bahasanya bahasa ini ya, West ya teman Pro 2 ya. Terus juga ya masih banyak lah yang bisa diharapkan, tapi ya tetap aja ya, karena mereka berharap karya musik itu bisa dinilai karena kualitasnya, bukan karena berasal dari kawasan tertentu. Dan menanggapi hal tersebut, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr., dia mengaku teman Pro 2, dia menghormatin keputusan BTS. Terus dia ngejelasin kalau kategori baru itu sebenarnya dibuat untuk memberi ruang dan pengakuan lebih luas bagi musisi pop Asia, bukan untuk membatasi atau memisahkan mereka dari kategori utama Grammy. Meski membeli absen dari Grammy Awards
2027, BTS bakal tetap menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemarnya yaitu ARMY yang selama ini terus mendukung perjalanan musik mereka. Itu dia teman Pro 2, kabar yang lumayan mengejutkan dari BTS, but tetap keputusan mereka, keputusan yang terbaik. It's okay teman Pro 2. And now kita bakal dengerin lagu dari Rainbow Day, ini udah dapat banyak suara di Instagram kita. Ada Dunia Yang Nanti.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Bi, ini dapat uang 50 ribu dari kembalian beli roti.
2: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
1: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
2: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, lihat, diraba, diterawang.
1: Kayak main sulap ya, Bi?
2: Bukan sulap, nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
1: Kalau nggak ada?
2: Ya, jangan dipakai belanja, nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
1: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
2: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
1: Kenapa, Bi?
2: Ya kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.

Gua yang kalau aku selalu dengerin tuh kayak mau flashback lagi di saat-saat aku masih SMA. Jadi saat liburan terus juga saat kuliah, kadang-kadang kita mobil sama satu keluarga gitu kan, tuh mempro dua jalan-jalan tuh menikmati sambil mendengarin lagu-lagu yang memang biasanya kakakku ya yang paling sering, karena kan dia juga sebagai drivernya. Kenapa aku ketawa sama Prodo, emang karena lucu, dia kita anggap sebagai supir, enggak sih, bercanda aja. Tapi kan emang kadang-kadang gantian antara papa dan juga kakakku. Kalau aku sendiri ya masih belajar sama Prodo. Tapi kembali lagi, itu lagu yang saat aku menjadi penumpang di belakang. Jadi aku sebagai bos, karena memang di belakang tuh kan ada 3 seat teman pro 2. Nah aku paling belakang, itu pokoknya aku yang menguasai. Gak boleh ada adekku atau kakakku yang satu lagi, gak boleh kesini. Naik mobil lewat jalan tol, melihat pemandang kanan kiri sambil dengerin Back to You, kayaknya wah asik banget teman pro 2. Nah kalau Back to You sendiri itu tuh dirilis 10 Mei 2018 menjadi soundtrack untuk musim kedua serial Netflix 13 Reasons Why, di mana selainnya juga terlibat sebagai produser eksekutifnya teman produser sebelum resmi dirilis. Lagu ini juga sempat bikin penasaran ya para penggemar lewat berbagai bocoran di media sosial sama radio nih teman produser. Back to You sendiri tuh ceritanya tentang seseorang yang masih sulit melupakan mantan kekasihnya. Ayo cung, angkat tangan, siapa di antara kamu yang seperti itu? Meski tahu hubungan itu gak selalu berjalan mulus, jauh di dalam hati ia merasa kalau diberi kesempatan mengulang semuanya, ia tetap akan kembali kepada orang yang sama. Itulah yang membuat lagu ini terasa relate buat banyak pendengar ya. Kalau aku sendiri, aku gak tahu artinya saat itu saat mendengarkan saat SMA atau kuliah, saat jalan-jalan, aku cuma hanya menikmati ritme dan juga aransemennya teman pro 2. Perpaduannya sama vokal Selena Gomez kan itu luar biasa banget. Makanya jadi kayak kalau sini kan kita jalannya naik sepeda ya teman pro 2 ya. Udah jauh juga sama keluarga. Dengan nuansa pop yang ringan dipadukan lirik yang emosional, Back to You sukses menjadi salah satu lagu Selena Gomez yang paling banyak diputar dan masih sering masuk playlist sampai sekarang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada informasi yang menarik untuk kamu yang mendengarkan melalui radio atau RRI Digital Streaming RRI.co.id atau juga yang melalui TikTok. Mungkin antara kamu yang suka uji nyali, ini teman Pro 2, ada wahana yang bakal segera hadir di Kota Padang, namanya Kereta Hantu. Dan katanya Kereta Hantu nih diklaim, ini ada yang ngeklaim ya, sebagai wahana kereta horor pertama di Padang. Tapi emang kalau dilihat-lihat, kereta pertama horor di Padang, iya sih, kayaknya ini pertama teman Pro 2. Atau mungkin di antara kamu, mungkin boleh coba dong cerita apakah sudah pernah ada. Kalau warna horor kan banyak, tapi kan ini kereta hantu teman Pro 2. Makanya mungkin emang pertama kalinya nih. Jadi untuk kamu yang tertarik, bisa teman Pro 2 segera hadir dari tanggal 1 sampai 30 Agustus. Kapan? Ya berarti besok bukanya. Berlokasi di Suzuya Stasiun Padang, ini bakal ngajak kamu semuanya merasakan sensasi menaiki kereta tua dengan suasana yang mencekam. Lengkap dengan berbagai kejutan horor pastinya ya teman Pro 2 sepanjang perjalanan. Dan kereta hantu bakal buka setiap hari mulai besok, mulai pukul 13 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiketnya nih cukup terjangkau ya teman Pro 2 ya. Yaitu Rp25.000 untuk hari Senin sampai Kamis, nanti Rp30.000 pada Jumat sampai Minggu. Berarti kalau mau besok sama Minggu teman Pro 2, atau hari ini belum buka ya. Karena pokoknya bukanya dari tanggal 1 Agustus sampai 30. Ini benar-benar sebulan teman Pro 2, wahana yang bisa kamu coba untuk menguji nyali kamu, seberapa beraninya kamu. Menariknya lagi, ini tersedia 3 gerbong dengan kapasitas maksimal 6 orang di setiap gerbong. Jadi teman Pro 2 bisa datang bareng sahabat, pasangan, keluarga, atau rekan kerja. Ya pastinya buat ngetes lah, siapa yang paling berani dan siapa yang paling duluan teriak. Kalau kamu termasuk penggemar rumah hantu atau wahana horor teman Pro 2, sepertinya tempat ini wajib masuk daftar destinasi seru yang bisa kamu coba. Tapi ingat ya, siapin mental dulu, karena katanya perjalanan baru benar-benar berakhir saat keretanya berhenti.

atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id, Kementerian Sosial Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas KPD Virtual sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor tersebut meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Ia menjelaskan KPD diterbitkan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Data tersebut terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas. Menurut Gus Ipul, lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD. Kemensos menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas memperoleh KPD pada 2026 dan seluruhnya rampung pada 2027. Gus Ipul mengatakan, masyarakat dapat mengecek status KPD melalui aplikasi Cek Bansos atau laman cekbansos.kemensos.go.id. Penyandang disabilitas yang belum terdaftar juga dapat mengajukan pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos SIKSNG di kelurahan maupun layanan Kemensos. Menurut Gus Ipul, penerbitan KPD merupakan bagian dari pelaksanaan PP nomor 31 tahun 2026. Regulasi tersebut diharapkan memperkuat jaminan kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Leh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
5: Bentar, tunggu bentar.
4: Ngapa leh?
5: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain leh?
5: Jadi gini, itu
4: ada. Ada apa di kamar itu?
5: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Man.

Alright teman bro, dua. Kita lanjut lagi lagu yang bakal kita dengerin selanjutnya. Ini ada musisi asal Amerika yang terkenal dengan karyanya Golden Hour, yaitu Jake. Walaupun emang tulisannya J-V-K-I. Nah itu nomor 2. Nah tapi kali ini itu judulnya Her, teman pro 2, dirilis 30 Agustus 2024. Menghadirkan nuansa pop yang lembut dengan lirik yang penuh emosi. Lewat lagu ini, Jake ini ceritain perjalanan seorang yang sempat kehilangan kepercayaan pada cinta karena pernah patah hati. Namun seiring berjalannya waktu, ia bertemu dengan seseorang yang mampu mengubah semuanya. Sosok itu menjadi alasan untuk kembali percaya, meski di sisi lain muncul rasa takut kehilangan orang yang kini begitu berarti dalam hidupnya.

0: Bagaimana untuk memprodua ketika kamu menemukan seseorang yang sudah lama kamu nantikan, tapi memang sebelumnya kamu merasa tidak percaya diri akibat patah hati? Akhirnya menemu seseorang yang bisa merubah semuanya, tapi ya itu masih ada kekhawatiran lagi, takutnya malah orang ini juga hilang begitu saja. Ya, kamu masih mending menemukan teman produa. Kalau aku sendiri masih mencari-cari nih. Ayolah, Produa Hitlist berakhir sampai sini dulu sama Fatah Mubina yang menemani kamu dari tadi pagi. Dan aku waktunya pamit undur diri. Persembahan terakhir, ini lagu yang paling banyak di vote, yaitu Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Masih tentang sebuah cinta, kali ini tentang jatuh cinta. Bagaimana yang namanya jatuh cinta itu? Ya, benar-benar jatuh. Kita gak tahu siapa yang tiba-tiba membuat hati kita dagdikduk.
1: Ku ada yang punya.
0: Oh iya, baik teman Produa, Fathan Mubina Pisal.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

para pendengar RRI Padang yang berbahagia. Saya Robi Hakyardi yang bertugas sebagai host hari ini. Dan juga ada Robi Andesko, Tony Rizky, dan Mentari Putih yang bertugas sebagai operator untuk siaran luar studio siang ini. Para pendengar, izinkan kami menemani Anda untuk kesempatan siang ini, pendengar. Hari ini kami berada di Masjid Angkasa RRI Padang, di mana kita sama-sama mengetahui hari ini adalah pelaksanaan sholat Jumat, lebih tepatnya Jumat tanggal 31 Juli 2026 atau 16 Safar 1448 Hijriah. Para pendengar RRI Padang, Masjid Angkasa RRI Padang, tempat kami melaporkan ini berada di Jalan Sudirman 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Fasilitas ibadah di lingkungan LPP RRI Padang ini resmi bertransformasi dari status surau menjadi masjid pada Mei 2026, dipimpin oleh Ketua Pengurus Bapak Yusril. Dan alhamdulillah pendengar, kita sama-sama beberapa jamaah yang hadir telah selesai melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan kami informasikan pendengar, sedikit lagi akan ada ceramah sholat Jumat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Erman TKMB SPDI. Sekedar informasi pendengar, azan zuhur untuk sholat Jumat hari ini yaitu sekitar pukul 12.28 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, di pantauan kami jemaah masih datang silih berganti ke masjid. Dan setelah ini pendengar, kita akan segera bergabung untuk mendengarkan ceramah sholat Jumat. Baik pendengar, dimanapun Anda menyimak siaran kami, kita masih menantikan khatib nanti untuk naik mimbar. Ustadz Erman TKMB SPDI akan menyampaikan ceramahnya yang berjudul Faktor-faktor penyebab hidup bisa bahagia dan sengsara. Saat ini kami masih menunggu ceramah sholat Jumat. Bagi Anda pendengar yang berada di sekitar Jalan Sudirman 12, mungkin bisa bergabung juga untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 12.27, berdasarkan pantauan kami, masjid terlihat masih cukup untuk diisi di bagian belakang saf dari masjid tempat kami melaporkan. Baik pendengar, kita akan coba langsung menuju mimbar untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Padang dan sekitarnya, dan nanti berlanjut ke ceramah sholat Jumat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut akan kita dengarkan azan dan ceramah sholat Jumat dari Masjid Angkasa RRI Padang. Selamat mendengarkan.

وسلم وسلم على هذا النبي الكريم مصطفى محمد وعلى آله وصحبه.

mahal tersebutlah, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni pelaksanaan salat Jumat.

yang telah maupun yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah tetap gembalakan hamba-Nya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, selamat salam. Tidak lupa dan bersama-sama selalu kita kirimkan buat arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad

muslimin sidang Jumat Jumat wa rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan yang sangat relatif singkat ini, adapun pembahasan kita melandaskan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Di mana dalam ayat ini dapatlah kita ambil sebuah intisari pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan judul faktor-faktor penyebab hidup seseorang bisa bahagia dan sengsara. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang yang dua ini datang silih berganti. Kadangkala hidup kita bahagia, nyaman, sentosa, dan lain-lain sebagainya. Namun tanpa kita sadari, esoknya ada-ada saja persoalan, permasalahan, sehingga hidup kita terasa sempit, tidak bahagia, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana muslimin sedang jemaah yang berbahagia? Kalau kita lihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis, sebenarnya banyak penyebab kepada muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Namun kalau kita berlandaskan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Lail, ada tiga faktor penyebab hidup seseorang bisa bahagia, lapang, nyaman dan sebagainya, dan juga ada tiga faktor penyebab hidup seseorang menjadi sempit atau sengsara. Hadirin kaum muslimin sekalian yang berbahagia, kita bahas yang pertama, fasadu yassiruhu lil yusra. Kata Allah, maka kami pastikan, kami berikan kepada orang-orang yang di atas fasadu yassiruhu lil yusra, yaitu kehidupan yang mudah, kehidupan yang nyaman. Siapa mereka? Yang pertama adalah fa'amma man a'ta. Apa itu kaum muslimin sedang jemaah yang

0: orang-orang yang selalu memberikan pertolongan bantuan sama orang lain, baik pembangunan masjid, musala, peti jompo dan lain sebagainya, intinya dia itu membelanjakan harta untuk Allah, maka insya Allah di akhir ayat tadi fasayyasiruhu min yusra, maka kami mudahkan, kami berikan kepada bahwa uang uang bahagia, uang nyaman, baik itu hidup di dunia apa mati di akhirat kelak.
1: Beberapa saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, as-sakinu khalidun minallah, khalidun minal jannah, khalidun minannas, wa ba'idun minar, rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memberikan pertolongan sama orang, insyaallah dia akan dekat dengan Allah. Insyaallah nantinya akan masuk dalam surga dan manusia pasti senang kepadanya, wa ba'idun minnar, dan sudah dipastikan jauh dari neraka. Maka sebab itu hadirin kaum muslimin sekalian yang berbahagia, kalau kita ingin diberikan kepada Allah masuk surga, senang hati manusia kepada kita, jauh dari neraka, maka solusi yang tetap yang harus kita amalkan di tengah-tengah kehidupan adalah jadilah kita orang yang dermawan, orang yang suka memberi, suka memberikan pertolongan sama orang lain. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, bagaimana sama-sama kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau seandainya kita suka memberikan pertolongan bantuan sama orang lain, maka insya Allah secara otomatis hidup kita akan terasa nyaman, akan terasa bahagia. Namun kalau seandainya ada di antara kita, kita sudah berimpak bersedekah memberikan bantuan sama orang lain, tetapi nyatanya belum ada rasa senang, belum ada bahagia timbul dalam diri kita, barangkali ada dua penyebabnya kaum muslimin sejamaah yang berbahagia. Yang pertama penyebabnya adalah karena boleh jadi ketika kita memberikan bantuan pertolongan sama orang lain, itu karena kita tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua penyebabnya adalah boleh jadi harta yang kita impakan sedekahkan itu kita tidak hasil keringat kita sendiri, tetapi dengan hasil yang sengsalabun, dengan yang penting tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Akhirnya tak musim bahagia, harta yang kita belanjakan oleh Allah mesti bersih, mesti hasil keringat kita sendiri, bukan hasil mencuri, merampok, maling, sebagainya macamnya. Nah inilah dua penyebabnya, kalau seandainya kita sudah berusaha bisa berusaha, namun nyatanya belum ada ketenangan, kebahagiaan dari kita, dua itu penyebabnya kaum muslimin yang berbahagia. Yang mesti dilakukan, mesti kita ikhlas, mesti kita berusaha, apapun yang diberikan mesti hasil keringat kita sendiri. Yang pertama kasaru yasiru yusra, Allah pastikan mudahkan baginya kehidupan dunia ini bahagia, baik dunia apalagi di akhirat kelak. Beberapa saudara-saudara kaum muslimin sejamaah yang berbahagia, selanjutnya yang kedua adalah wattaqwa. Apa itu wattaqwa? Wattaqwa itu artinya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu menjalankan apa yang Allah perintah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah, tetapi Rasulullah mengajarkan dimanapun kita berada mesti kita bertakwa, apakah itu di kantor, di pasar, maupun di mana saja mesti bertakwa. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah, maka kita kalau melakukan sesuatu pasti kita berpikir terlebih dahulu, tidak langsung melakukan apakah ini perbuatan yang diperintah atau mengarah kaum luaran, pasti kita henti. Nah, itulah langkah. Makanya setiap hari Jumat Khatib selalu mengingatkan kita bahwa mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Karena takwa itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang mesti kita jaga dan kita pelihara. Insya Allah dalam Al-Quran, wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan berikan rezeki kepadanya tanpa dia sangka-sangka. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintah dan meninggalkan segala akal ibadat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua yang menyebabkan bisa hidup kita menjadi bahagia hidup di dunia, apalagi yang kedua, yakni jadinya kita orang-orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin dan jemaah yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga faktornya adalah wasadaqatul husna. Apa itu wasadaqatul husna? Yaitu orang-orang yang membenarkan bahwa segala sesuatu yang diamalkan hari ini dia yakin dan percaya pasti akan dibalas oleh Allah nanti yang kemat. Ad-dunya berjaza wal-akhirah berjaza. Ad-dunya ini tempat kita beramal, dan di akhirat pula adalah tempat kita menikmati apa yang telah kita amalkan. Atau kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sebuah amal kebaikan sekecil dzarrah pasti akan terbalas pada akhirat. Dan juga sebaliknya, siapa melakukan keburukan kejelekan sekecil biji zarah pasti Allah akan membalasnya. Nah, bapak-bapak muslimin yang berbahagia, tiga inilah faktor penyebab hidup seseorang bahagia di dunia ini. Kalau dia, yang pertama orang yang bernawar, orang yang bertakwa, orang yang selalu mendengarkan segala amal ibadah yang dilakukan hari ini, dia yakin pasti akan membalas oleh Allah. Makanya di akhir ayat, fasalu yasiru min yusra, kami kata Allah berikan kemudahan, berikan kepadanya kehidupan yang yusra, kehidupan yang lapang, nyaman, bahagia sentosa, kalau hidupnya atau lagi di akhirat kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin semua jemaah yang berbahagia. Selanjutnya tiga faktor penyebab hidup seseorang menjadi sempit tidak bahagia di akhir ayat fasalu yassiruhu lil usra. Kalau tadi yusra, sekarang usra, yaitu artinya kehidupan yang sempit tidak nyaman bahagia. Sebenarnya siapa mereka? Wa amma man baqila. Berarti yang pertama adalah man baqila. Apa itu man baqila? Man baqila itu artinya adalah orang-orang yang bakil, orang-orang yang sampingi karir, orang-orang yang tidak mau berimpak dan bersedekah, hanya mementingkan anak dan istrinya saja, tidak mau kepentingan orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bakil, maka dua kira ayat Allah menjikan pastikan kepadanya kehidupan yang sempit. Nah, kamu semua sedang jemaah yang berbahagia. Kalau ada di tengah-tengah kehidupan juga ada tetangga kita, saudara-saudara kita, dia kaya raya, namun dia sampai karya, tidak mau berimpak segala macamnya, itulah yang namanya istighfar. Hati-hati dengan istighfar, kaum muslimin semua yang berbahagia. Apa itu istighfar? Yaitu azab yang Allah tunda-tunda datang. Kalau tidak segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi suatu saat, suatu ketika Allah datangkan maling mungkin, boleh jadi kebakaran atau yang sebagainya. Jangan maling yang disalahkan, jangan api yang disalahkan, salahkan diri kita sendiri. Boleh jadi kita sambil karya, boleh jadi kita tidak berimbang semuka, boleh jadi kita tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya. Allah datangkanlah suatu bencana musibah kepada kita, karena sesuatu yang kita miliki hari ini merupakan kutipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh sebab itu, apa yang kita miliki hari ini
2: baik apakah jabatan segala macamnya, merupakan titipan Allah yang mesti kita jaga dan kita pelihara. Gimana caranya? Mesti kita perbanyak ibadah kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita akan bertahan sama diri kita selamanya. Tapi kalau kita sebaliknya tidak ingat kepada Allah, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, tunggulah suatu saat Allah akan memberikan bencananya kepada kita. Uzubillah, simulah, uzubillah.
1: Bahwa saudara-saudara pengusir yang bahagia, yang pertama, yang kedua adalah wa aman man batila wastagna, yang kedua adalah wastagna. Apa itu wastagna? Wastagna itu artinya orang-orang yang merasa cukup apa yang dia miliki dan tidak mau dia lagi minta tolong atau berhubungan dengan Allah, padahal segala yang dia miliki hari ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang wastagna dia tidak percaya itu. Dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang saya lakukan hari ini, saya yang berusaha, saya yang bekerja, tidak ada urusan dengan Allah. Maka orang yang seperti Allah sangat murka dan sangat benci sekali. Mestinya kita sadar bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, muslim-muslim jemaah yang berbahagia adalah wa kazzaba bil husna. Apa itu kazzaba bil husna? Yaitu orang-orang yang mendustakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan hari ini, dia tidak percaya pasti akan dibalas Allah, dia tidak percaya ada surga dan neraka. Makanya dia berbuat sehingga hatinya saja hari ini, semasa kehidupannya, karena dia beranggapan katanya kalau sudah mati habis perkara itu katanya. Padahal kamu sendiri yang berbahagia, yang namanya manusia kalau mati atau meninggal dunia, maka saat itu bertubuh-tubuhlah persoalan yang dia hadapi. Kalau semasa hidup masih bisa kita mengelak, masih bisa kita mencari solusi keluar agar kita terhindar dari bencana itu. Tetapi kalau lah di alam kubur, tidak akan bisa lagi kita mengelak. Na'udzubillah, simba na'udzubillah.
2: Berapa saudara-saudara muslim yang berbahagia, tiga inilah yang akan menggerakkan kesengsaraan dan hidup merupakan pilihan. Kitalah yang menentukan pilihan itu.
1: Baik bahagia tidak bahagia bagi kita, hidup dunia maupun di akhirat, letak kepada tangan kita sendiri.
2: Yang namanya manusia yang sempurna pasti menginginkan kebahagiaan.
1: Nah, kalau sebab itu, marilah kita pilih tiga faktor yang pertama tadi, yaitu orang yang bersedekah, yang rajin berdermawan dan sebagainya, orang yang bertakwa, orang yang selalu menerapkan segala amal ibadah yang kasih kepada suami Allah, maka insya Allah itu yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan, pastinya Allah akan memberikan solusi jalan keluar, kemudahan, kebahagiaan, dan kekembangan hidup kita di akhirat kelak.
2: Beberapa saudara-saudara muslim yang berbahagia, mudah-mudahan umpah singkat kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan cembala. Fa'tabu wa ulil absar wa

Terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Broda, welcome back. Teman Broda balik lagi dengan aku Obi di Info Olahraga di jam 1 siang ini ya. Gimana teman Broda, salat Jumatnya hari ini mantep kan? Mantep lah. Kita wajib teman Broda laki-laki itu salat Jumat. Jam saat ini tempat kamu update kabar terbaru teman berdua dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu enggak ketinggalan satu momen pun ya. Jadi siapin telinga karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini teman berdua. Kita akan bahas yang suka basket, nah timnas basket putri kita akan bahas itu, dan yang suka hoki ya, maksudnya bukan hoki beruntung ya, ada namanya olahraga hoki, kalian baru tahu kan, aku udah tahu sih. Nah, nanti timnas hoki yang lagi turnamen ini di Taiwan nanti akan aku kita informasiin juga. So saat ini pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir. Dijamin setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta tentunya sama dunia olahraga ya teman-teman. Jadi siapin telinga ya.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pernah dengar orang bilang, gak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, gak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, John Stones resmi bergabung dengan Inter Milan. Bek Inggris itu mengakhiri satu dekade bersama Manchester City penuh dengan gelar juara. Melansir dari laman Associated Press, pemain berusia 32 tahun itu bergabung dengan Inter Milan sebagai pemain bebas transfer. Ia mendapatkan kontrak 2 tahun bernilai 4 juta dolar per musim. John Stones mempersembahkan 6 gelar Liga Primer bersama Manchester City. Ia juga membantu meraih 1 trofi Liga Champions. Meski sempat diterpa cedera, John Stones tetap dipercaya membela Inggris. Arsenal dan Chelsea sempat meminatinya sebelum memilih Inter Milan.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Para pecinta basket tanah air nih, ada update kabar super seru di skuad timnas basket putri Indonesia yang lagi semangat-mangatnya nih latihan fisik dan strategi di Gor Kertajaya Surabaya. Menyongsong ajang bergengsi Asian Games yang udah di depan mata nih, serikandi-serikandi basket kebanggaan Indonesia lagi gak mau main-main dan siap geber persiapan mereka sampai maksimal demi merah putih berkibar di kancah internasional. Biar makin klop dan matang secara taktik, pelatih lagi sibuk banget nih nyaring komposisi terbaik dari 18 pemain berbakat yang ada sekarang. Nantinya daftar pemain ini bakal dikerucutkan jadi 12 serikandi inti yang fix diberangkatkan ke Korea Selatan. Proses seleksi ketat ini sengaja nih teman Brodo dilakukan supaya pas tancap gas nanti di lapangan, chemistry antar pemain tuh udah on point banget tanpa celah. Nah, puncak dari pelatnas ini nanti adalah agenda tryout alias uji coba langsung ke Korea Selatan pada bulan Agustus ya. Selama kurang lebih seminggu di sana, anak-anak asuh kita bakal melakoni sekitar 4 laga tanding termasuk latihan bareng dan tanding uji coba lawan klub-klub lokal tangguh negeri Gingseng. Dijamin mental tanding mereka tuh bakal teruji ya, teman Pro 2, dan tahan banting menghadapi lawan-lawan hebat nanti di Asian Games. Asiknya nih teman Pro 2, skuad kali ini adalah kombinasi maut antara pemain senior yang berpengalaman dan darah muda alias pemain junior yang super energik. Jadi kolaborasi lintas generasi ini disiapkan bukan cuma buat Asian Games doang ya, tapi juga sebagai investasi jangka panjang regenerasi basket putri Indonesia yang lagi meledak-ledak nih, berpadu apik sama jam terbang senior yang udah matang. Jadi klop banget kan mereka itu dibarengin tuh teman Pro 2. Target yang dipatok juga gak tanggung-tanggung teman Pro 2, minimal tembus babak 8 besar Asian Games. Supaya apa? Supaya Indonesia otomatis dapat tiket buat tampil lagi di edisi berikutnya. Dengan progres latihan yang udah nyampe 60 hingga 30% nih teman-teman berdua, sisa waktu buat mentengin berbagai player Asia itu udah disusun oleh tim pelatih nih. Pokoknya kita doain bareng-bareng aja, semoga serikandi basket kita sukses bawa pulang hasil terbaik dan tentunya bikin kejutan manis nanti di kancah Asia. Kita doain aja ya teman-teman berdua.

0: Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
3: Sampahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mauta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mauta, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, peningkat olahraga. Ada kabar membanggakan nih dari Timnas Hoki Putra Indonesia yang baru aja sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Tampil di ajang bergengsi yang dihelat di Taiwan, skuad Garuda Hoki kita berhasil membuktikan taringnya dan keluar sebagai juara pertama setelah berjuang habis-habisan di lapangan nih teman berdua. Perjalanan buat naik podium tertinggi ini pastinya gak didapat dengan cara yang instan ya. Mulai dari taktik pelatih yang jitu sampai kerjasama tim yang solid banget, semuanya tuh tumpah ruah jadi satu di setiap pertandingan sampai final ya. Lawan tangguh dari negara lain berhasil dilibas nih teman berdua berkat mental juara dan determinasi tinggi anak-anak kesukita kita yang ogah kasih kendor sedetik pun. Keren ya. Kemenangan manis ini juga gak sekedar nambah koleksi trofi di lemari prestasi olahraga nasional ya teman berdua, tapi juga jadi bukti nyata kalau cabang olahraga hoki kita makin diperhitungkan di level Asia. Perjuangan tanpa kenal lelah dari para atlet selama masa persiapan dan latihan intensif akhirnya terbayar lunas dengan raihan medali emas yang membanggakan ini nih teman berdua. Keberhasilan di Taiwan ini juga jadi suntikan motivasi dan moral yang luar biasa banget buat menghadapi turnamen-turnamen berikutnya nih yang lebih besar tentunya ya. Dengan mental tanding yang makin matang dan chemistry tim yang udah solid abis, masa depan hoki putra Indonesia dipastikan bakal makin bersinar dan siap bikin kejutan di masa-masa depan. Ya teman-teman, pokoknya terus kasih apresiasi setinggi-tingginya buat perjuangan luar biasa Timnas Hoki Putra Indonesia. Semoga kemenangan ini jadi inspirasi untuk atlet-atlet cabang olahraga lain untuk terus mengharumkan nama bangsa dan bikin merah putih terus berkibar di panggung dunia. Mantep banget ya, keren-keren hoki. Seperti namanya ya, hoki. Tapi menangnya gak hoki-hoki guys.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Welcome back di program paling update, paling rame, paling gak ada, paling gak mau ketinggalan gosip hangat seputar artis favorit kalian ya. Yep, yep, yep. Kamu lagi dengerin Ngabarin Selebriti, tempat dimana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai, seru, dan tentunya dengan vibes anak muda banget ya. Mulai dari drama terbaru, proyek keren para artis, kisah cinta seleb, sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline, semuanya bakal kita bahas di sini nih teman bro dua. Karena dunia selebriti tuh nggak pernah tidur ya, selalu aja ada cerita saru baru tiap harinya ya. Tenang aja, kita bakal nemenin kamu buat ngikutin semua update paling fresh dengan cara yang santai tapi tetap asik untuk didengerin.

Jadi buat kamu yang suka kepo dunia hiburan, fix jangan kemana-mana. Selama 1 jam ke depan, siapin mood terbaik kalian karena bakal ada banyak cerita seru nih dan kabar panas dari dunia selebriti tanah air sampai internasional ya. Anggap aja teman bro, kita lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini. Jadi stay tune terus karena ngabarin selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial. Dengerin aja teman bro. Oh iya, kamu bisa dengerin juga di frekuensi 90,8 FM dan juga bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Download aja di Play Store teman bro. Lebih enak dengerin lewat handphone, enggak harus nenteng-nenteng radio yang berat itu teman bro. Yang penting ada sinyal dan ada kuota. Terus juga bisa dengerin juga live streaming di ini teman bro, di aplikasi, maksud aku live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Yano, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan?
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebelum kamu apa FM, teman terbaik kamu, teman Produa, pecinta gosip dan update selebriti tanah air. Ada kabar bahagia sekaligus bikin penasaran banget nih. Datang dari pasangan hits kesayangan kita, Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Pasangan seleb muda yang selalu sukses bikin netizen baper ini baru aja membagikan momen istimewa seputar buah hati mereka, termasuk arti nama sang putra yang ternyata deep banget dan penuh dengan makna. Buat kalian yang dari kemarin penasaran sama nama si kecil ini, siap-siap terpukau ya. Teman berdua pasangan seleb ini ternyata meracik nama sang anak dengan penuh ketelitian, memadukan unsur modern dan klasik yang estetik abis. Nah, setiap suku kata di dalam nama tersebut gak cuma enak didengar, tapi juga dirangkai sedemikian rupa supaya jadi doa terbaik buat masa depan si buah hati tercinta. Dan gak sembarangan nih teman berdua, makna dibalik nama putra Angga dan Senina ini ternyata menyimbolkan harapan besar, kebijaksanaan, serta ketulusan cinta dari kedua orang tuanya. Lewat nama tersebut, mereka berharap sang anak bisa tumbuh jadi pribadi yang keren, berhati mulia, dan senantiasa membawa energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi namanya itu adalah Segara Nadi Aksatama. Wah, mantap ya teman Prodo ya. Sontak aja pengumuman soal nama ini langsung diserbu oleh banjir ucapan selamat dan doa dari para fans serta rekan-rekan artis. Kolom komentar media sosial mereka langsung jebol nih. Jebol. Dipenuhi vibes positif dan rasa haru dari netizen yang ikut ngikutin perjalanan cinta mereka dari pacaran sampai sekarang resmi jadi orang tua muda paling stylish ya. Wah, bener-bener couple goals banget ya teman Brodo ya, udah jago acting, terus punya visual yang menawan ya, kayak akulah 11-12 teman Brodo. Sekarang tambah lagi status baru sebagai parents teladan dengan jagoan kecil yang namanya penuh makna indah ya. Kita doain aja semoga si kecil tumbuh sehat, cerdas, dan selalu membawa kebahagiaan buat keluarga kecil Angga dan Senina ya teman Brodo.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
5: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
4: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
5: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
4: Wah, cocok banget tuh buat aku.
5: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
4: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
5: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,5 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, para pecinta cemilan dan K-pop tanah air. Ada kabar bombastis nih bang, buat kalian para Gen Z yang hobi ngemil sambil update tren terbaru, snack hits favorit kita semua, Jet Z secara resmi mengumumkan kolaborasi paling gokil dengan menggandeng girl group asal Korea Selatan, Hearts to Hearts, sebagai Korean brand ambassador pertama mereka nih teman Pro2. Pengumuman seru ini langsung bikin lini masa media sosial ramai dan disambut antusias sama para penggemar. Penunjukan Hearts to Hearts dinilai pas banget nih sama karakter salah satu snack ringan yang punya vibe super energik, dinamis, dan pastinya lekat banget nih sama gaya hidup anak muda masa kini yang aktif mengekspresikan diri tanpa batas. Lewat kolaborasi keren ini, Jet Z dan Heart to Heart punya misi penting untuk ngajak Gen Z agar lebih percaya diri dalam menunjukkan potensi dan keunikan diri mereka masing-masing. Gak cuma sekadar menikmati kelezatan varian rasa snack-nya nih teman Pro2, kampanye ini juga memotivasi kita buat berani tampil beda dan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Pihak brand sendiri ngerasa kalau energi positif yang dipancarkan oleh para member Heart to Heart ini klop banget sama semangat yang diusung oleh pihak pemilik brand snack ini ya. Kolaborasi lintas negara ini dipastikan bakal menghadirkan berbagai kejutan seru, mulai dari konten eksklusif sampai keseruan interaktif yang siap memanjakan para penggemar setia di Indonesia nih teman Pro2. Nah makanya buat kalian yang ngaku anak Hirs dan hobi nongkrong, jangan sampai ketinggalan buat ikutan serunya kampanye ini ya. Siapin stok snack yang favorit kalian yang banyak, dukung terus Hirs to Hirs dan buktikan kalau kamu tampil pede mengejar mimpi bareng energi positif yang lagi dipancarkan oleh artis favorit Korea ini teman Pro2.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Teman terbaik.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Itu dari rangkaian kabar terbaru dari dunia selebriti lokal dan internasional lagi hangat dan penuh dengan cerita menarik. Tadi udah aku informasiin ya teman pro 2 ya, ada dua cerita, arti nama Putra Angga dan anaknya dari Serena Cinnamons. Dan yang kedua, jadi yang gandeng Hers to Hers jadi brand ambassador ya. Jadi kalau makan ciki ingatnya jadi Hers to Hers. Gitu ya teman Prodo ya. Terima kasih udah nemenin di program Ngabarin Selebriti hari ini. Semoga informasi yang kita bagiin bisa bikin kamu makin update dan gak ketinggalan kabar dari idola-idola kamu ya. Dan bisa nambah insight sekaligus hiburan untuk kamu di siang ini teman Prodo. Akhir kata, sampai ketemu lagi di Ngabarin Selebriti berikutnya dengan info yang pastinya lebih fresh dan seru ya. Stay tune terus teman Prodo, masih tetap lanjut dengan aku ya sampai sore hari nanti.

Selamat sore teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Jumat 31 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi dimaksud mesti menjadi perhatian serius ke seluruh elemen masyarakat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Eri Guzman, kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak, kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026 untuk data masih terus dikumpulkan, harapannya angka tersebut tidak kembali bertambah. Informasi berikutnya teman Pro 2, band Efek Rumah Kaca dipastikan menjadi pengisi original soundtrack atau OST film Laut Bercerita. Lagu yang akan dibawakan berjudul Matilah Kau Mati yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada Jumat 31 Juli 2026 di Spotify dan berbagai platform musik digital. Melalui unggahannya, tim produksi mengucapkan terima kasih atas antusiasme penggemar yang telah menebak band pengisi soundtrack. Mereka kemudian mengonfirmasi bahwa Efek Rumah Kaca menjadi grup musik yang dipercaya mengisi OST film tersebut. Informasi terakhir teman Pro 2, Verona Pictures merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop pada 20 Agustus 2026. Cuplikan ini menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, Basil dan Elma, dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan. Berbeda dari materi promosi sebelumnya, klip spesial tersebut menghadirkan nuansa yang lebih intim. Alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi penguat suasana, menyelami kisah cinta di tengah hiruk-pikuk kota Bandung. Cuplikan itu memperlihatkan momen kedekatan Basil yang diperankan Samu Rafael dengan Elma yang dimainkan Sana Shannon. Kehadiran Basil digambarkan menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi Elma di tengah berbagai keresahan yang menghampirinya. Demikian info Pro 2 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat.

Produar Pandang, teman terbaik kamu ya teman Produa. Selamat sore, apapun aktivitas kamu hari ini, entah kamu saat ini masih di jalan mungkin menghadapi weekend besok ya. Jadi lagi di jalan mau siap-siap OTW, atau mungkin lagi di tempat kerja, atau mungkin lagi di kampus nih karena hari ini disuruh presentasi makanya datang ke kampus. Atau mungkin lagi santai di rumah ya. Semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif teman Produa. Inilah program Sore Ceria, teman Produa, sampai jam 6 sore ini aku akan nemenin kamu, ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini. Di program Sore Ceria ini kita akan membahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan ya. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya teman Produa, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. So, tetap di frekuensi ini di 90,8 FM dan rasakan sore yang lebih bermakna bersama aku di Sore Ceria. Nanti kita juga di program ini kita akan bahas juga sesuatu yang menginspirasi lainnya. Bisa tentang prestasi atau mungkin sebuah karya individu atau juga informasi tentang sekolah kamu, kampus kamu, atau mungkin organisasi yang bisa kamu jadikan referensi bagi kaum milenial.

Kalian juga bisa dengerin aku selain di frekuensi 90,8 FM Tampang Pro 2, kalian juga bisa dengerin aku di, kalau ada kuota internet lewat smartphone kamu, kamu download aja aplikasi RRI Digital, bisa download di situ dan dengerin kita melalui handphone kamu tanpa harus nenteng-nenteng radio yang berat itu. Tampang Pro 2 sekarang tuh bisa lewat smartphone, yang penting ada kuota dan ada sinyal. Atau kalau kamu lagi di depan komputer nih, gak sempet megang handphone karena handphone kamu lagi di cas, nah kamu juga bisa dengerin kita live streaming di rri.co.id. Nanti pilih aja di menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Begitu Bang Roda, nanti akan aku informasikan hal-hal seru lainnya tentang info-info pemuda yang keren-keren banget nih di sore hari ini. Jangan kemana-mana teman Roda, tetap di Roda Padang, teman terbaik kamu. Kita ini dulu yuk, kita akan putar lagu walaupun sekarang udah sore dan memang panas. Ya udah, kita puterin Payung Teduh aja biar kalian makin adem teman Roda di sore hari ini, gak ngantuk.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi pekerjaan.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Para pejuang skripsi nih dan calon mahasiswa hits tanah air kita, ada info super menarik buat kalian yang penasaran sama dunia kampus se-Asia Tenggara. Belum lama ini teman Prodoa daftar 10 universitas terluas di ASEAN berdasarkan luas area kampusnya resmi dirilis, dan pastinya bikin dejak kagum karena ukuran tuh bener-bener gak main-main luasnya teman Prodoa, berhektar-hektar. Buat anak-anak rantau nih atau yang hobi kampus tour, kebayang gak sih gimana rasanya kuliah di kampus yang luasnya tuh kayak satu kelurahan sendiri? Capek ya. Kalau keliling capek ya. Mulai dari gedung fakultas yang mega, danau buatan yang estetik, sampai hutan kampus yang asri. Universitas-universitas dalam daftar ini punya kawasan yang bikin kita harus siapin tenaga ekstra nih teman Prodoa untuk keliling dari satu kelas ke kelas lainnya. Naik ojek kali ya, biar bisa nyampe gitu. Kabar paling membanggakan nih, kampus kebanggaan kita dari Indonesia yaitu UNSRI, Universitas Sriwijaya, sukses nangkring di jajaran kampus terluas di kawasan ASEAN. Wes, mantap ya. Kehadiran UNSRI di daftar bergengsi ini ngebuktiin kalau institusi pendidikan tinggi di Indonesia ini gak cuma unggul dan dari segi kualitas akademik aja atau prestasi doang nih teman-teman, tapi juga punya infrastruktur mega berstandar internasional.

Selain Unsri, daftar elit ini juga diisi universitas top lainnya teman-teman dari negara tetangga di Asia Tenggara yang punya kompleks kampus supermasif. Rata-rata kampus raksasa ini sengaja dibangun dengan konsep green campus ya teman-teman yang luas supaya para mahasiswa itu bisa ngerasain lingkungan belajar yang nyaman, asri, dan sangat mendukung kegiatan riset maupun aktivitas dari mahasiswanya. Karena punya area kampus yang luas itu tentunya tantangan ya, dan punya keseruan tersendiri teman-teman. Jangan heran kalau anak-anak kuliah tuh di sana tuh sering banget menggunakan sepeda, ojek kampus, atau bahkan bus kampus untuk mobilitas warawiri sehari-hari pindah gedung kuliah. Kalau jalan kaki, ya bisa aja sih teman bro, tapi siap-siap pegel dan keringatan sebelum sempat absen di kelas pagi gitu. Jadi emang harus ini ya, mahasiswa yang mau ke Unsri, calon mahasiswa emang harus benar-benar kuat energinya. Itu salah satunya Unsri teman Pro 2, ada universitas lain tapi nanti akan aku spill. Dan memang ini teman Pro 2, kondisinya itu kalau kita punya fakta keren ini ya, sekaligus jadi bukti kalau fasilitas pendidikan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia itu turut berkembang pesat dari tahun ke tahun. Kampus-kampus kita udah semakin siap nih untuk bersaing di kancah global dengan menyediakan fasilitas penunjang super lengkap yang memanjakan ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah. Nah, buat kalian yang mau berjuang mau masuk PTN impian atau pengen ngerasain kuliah di kampus dengan kawasan super luas nan mega, tetap semangat belajar teman Pro 2. Siapa tahu di tahun-tahun berikutnya giliran kampus impian kalian ini makin mendunia dan jadi kebanggaan kita semua. Ya pokok terus kejar mimpi kamu setinggi langit teman Pro 2. Kalau bisa S1, S2, S3 sampai STLR. Belajar terus ya teman Pro 2 ya. Nah, kampusnya itu tadi 10 besar itu salah satunya di Unsri, terus ada lagi di Filipina. Itu University of the Philippines Los Banos, itu 15.000 hektar teman Pro 2. 15.000 hektar itu luar biasa ya, udah kayak hutan. Walailak University Thailand nomor 2, 3.600 hektar. University Putra Malaysia UPM 1.108 hektar. Brunei Darussalam, University Brunei Darussalam itu 1.000 hektar. Unsri tadi nomor 5, 712 hektar. Lalu Vietnam National University itu 643,7 hektar, Dragon University Myanmar 640,2 hektar, Laos National University of Laos 330 hektar. Terus Singapura nih, Nanyang Technology University atau NTU 200 hektar, dan yang nomor 10 itu di Kamboja teman Brodo, The Royal University of Phnom Penh 20 hektar. 20 hektar itu masuk 10 besar. Wow, gimana yang lainnya? Kayak UI, UGM, UNAN. Kalau UNAN kayaknya nggak terlalu luas sih teman Brodo, tapi enak kalau di UNAN teman Brodo karena adem, nggak panas.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat asar untuk hari ini.

Jumat ada 12 jam dan tak ada seorang hamba pun yang meminta sesuatu kepada Allah pada jam-jam itu kecuali Allah memberikannya. Jadi, carilah waktu tersebut pada akhir waktu salat asyar. Hadis riwayat Nasa'i.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, kamu nih anak alam, maksud aku pecinta alam ya, pecinta petualangan ekstrim juga, sumbar ya. Ada satu kisah heroik paling epik dan bikin merinding yang wajib banget kalian tahu nih, teman Pro 2. Belum lama ini dunia pendakian Indonesia dihebohkan sama pencapaian luar biasa dari pendaki pertama Indonesia yang sukses menaklukkan Gunung Eiger. Wow, salah satu gunung paling mematikan di dunia nih, teman Bro. Nah, buat yang belum tahu, Gunung Eiger ini bukan sendal Eiger ya, teman Bro, itu beda cerita. Gunung Eiger ini yang terletak di pegunungan Alpen Swiss ini punya sisi tebing utara atau yang terkenal dengan julukan gerbang kematian, bahasa Inggrisnya tuh Dead Wall. Nah, jalur pendakian di sana tuh dikenal sangat ekstrim, teman berdua, penuh dengan badai salju tak terduga, batu-batu longsor yang siap meluncur kapan aja, serta tingkat kesulitan vertikal yang bikin nyali ciut seketika kalau udah nyampe di sana, teman berdua. Udah dingin salju, terus ya udah ekstrim gitu, emang bener-bener mematikan, teman berdua. Tapi hal ini sama sekali nggak bikin sang pendaki kita gentar, teman berdua. Dengan persiapan fisik yang matang, mental baja yang terlatih, dan tekad bulat buat mengharumkan nama bangsa yang nekat melangkah menghadapi medan pendakian paling sadis di bumi ini demi menancapkan bendera merah putih di puncaknya. Keren ya.

Namanya itu adalah Heri Sulistiarto, teman Prodo, atau bersama Mamai Salim dan tim berhasil mencapai puncak Eiger. Ini waktu itu di tahun 1900, jadi memang kisahnya memang udah lama banget teman Prodo. Ini kisahnya itu waktu itu di tahun 1986. Jadi saat itu teman berdua setiap tebing detik di tebing es itu berpengaruh banget, karena di tebing es Eiger ini pertaruhan nyawa itu sesungguhnya memang terjadi. Suhu yang membekukan tulang, angin kencang yang bisa menerbangkan apa aja, serta jalur sempit di pinggir jurang maut berhasil dilewati berkat ketenangan dan pengalaman luar biasa yang dimiliki sang pendaki selama bertahun-tahun di alam bebas. Jadi perjuangan berat itu akhirnya terbayar lunas saat ia berhasil menginjakan kaki di puncak Eiger dan mencatatkan sejarah baru sebagai orang Indonesia pertama yang menaklukkan rute neraka tersebut. Tahun 1986 ya, jadi momen emosional itu pasti jadi bukti nyata kalau batas kemampuan manusia itu bisa dilampaui kalau dibarengi sama niat dan usaha tanpa kendal menyerah. Nah, kisah heroik ini langsung viral saat itu dan menuai sorotan luas dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas mendaki gunung sampai netizen di media sosial. Waktu itu mungkin masih ini ya, belum ada Facebook kali ya. Banyak yang gak nyangka kalau anak bangsa kita sanggup menaklukkan salah satu puncak paling ditakuti oleh para pendaki sampai hari ini. Teman profesional pun di seluruh penjuru juga mengakui kalau Gunung Eiger ini memang benar-benar sangat luar biasa ya teman Prodo, perjalanan ke sana kayak gitu. Nah, buat kita yang suka ngerasa gampang menyerah nih pas ngadepin tugas kuliah atau misalnya masalah hidup, kisah sukses ini patut banget nih jadi inspirasi kalian nih teman Prodo. Apapun rintangan di depan mata, asal kita punya tekad kuat dan berani mengambil tantangan, pasti ada jalan buat sampai ke puncak kesuksesan. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. Pokoknya salut banget deh buat pahlawan Rima Indonesia, dan salut juga buat kamu yang saat ini lagi ngejalan skripsi. Tetap semangat teman Prodo.

0: si Duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suara dunia di tempat-tempat yang enggak pernah kita datangi? Misalnya, jauh di dalam laut, bukan cuma sunyi, justru ada nyanyian misterius dari paus, gesekan es, sampai suara gemuruh yang enggak kita sadari. Bahkan, para ilmuwan pernah merekam suara laut dalam yang terdengar seperti makhluk raksasa, padahal itu fenomena alam yang sampai sekarang masih bikin penasaran. Enggak cuma di bumi, di luar angkasa juga ternyata punya suara. Meskipun bukan suara yang bisa langsung kita dengar, gelombang dari planet seperti Saturnus atau Jupiter bisa diubah jadi audio dan hasilnya terdengar seperti musik ambien yang aneh tapi menenangkan atau malah sedikit menyeramkan ya. Bayangin aja, semesta ini kayak punya soundtrack sendiri yang selama ini enggak kita sadari. Dan yang paling dekat, coba deh dengerin suara malam tanpa gangguan. Dengerin angin pelan, serangga, daun bergesekan, semuanya punya ritme yang unik loh. Kadang kita terlalu sibuk sampai lupa kalau dunia ini sebenarnya hidup lewat suara. Jadi hari ini coba matikan sejenak kebisingan dan dengarkan, mungkin ada suara yang selama ini kamu lewatkan.

Dikutip dari rri.co.id, teman Perdoa, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komdigi Muti Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Menurut Mutia, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital. Sejak awal, jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Mutia menegaskan, Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Nih, kalian nih ya, para pengerti lingkungan dan inovasi teknologi tanah air, ada kabar super yang membanggakan buat kita semua. Buah dari riset panjang para peneliti lokal akhirnya membuahkan hasil nih, teman Brodo, hasil gemilang. Di mana minyak biji nyamplung sukses lolos uji standar nasional Indonesia atau SNI dan resmi disulap jadi bahan bakar ramah lingkungan. Buat yang belum tahu ya, tanaman nyamplung yang tadinya sering dianggap sebelah mata dan tumbuh liar di kawasan pesisir pantai, sekarang bertransformasi nih teman-teman Brodo, jadi komoditas super berharga. Berkat tangan dingin para periset Indonesia, minyak dari biji tanaman ini diolah sedemikian rupa lewat teknologi canggih hingga layak pakai. Nggak tanggung-tanggung nih teman-teman Brodo, hasil olahan minyak biji nyamplung ini bisa diproses menjadi bioaftur alias bahan bakar pesawat terbang dan juga biodiesel. Nah, penemuan ini benar-benar jadi terobosan gokil banget ya, di tengah upaya global mencari sumber energi alternatif yang bersih dan bisa diperbaharui.

Jadi keberhasilan mengantongi sertifikasi ASN ini juga membuktikan ya kalau kualitas bahan bakar nabati buatan lokal kita nggak main-main dan udah memenuhi standar ketat industri penerbangan maupun otomotif. Ini artinya Indonesia selangkah lebih maju dalam mewujudkan kemandirian energi nasional yang bebas dari ketergantungan bahan bakar fosil. Hebatnya lagi teman-teman berdua, pengembangan industri bioaftur dari nyamplung ini punya dampak positif yang beruntun banget loh. Selain menjaga kelestarian alam dan menekan emisi karbon, pemanfaatan pohon nyamplung juga bakal membuka lapangan pekerjaan baru serta mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir khususnya ya di berbagai daerah. Daerah pesisir nih kayak kita ya di Sumatera Barat kan termasuk daerah pesisir. Bayangin aja ya kedepannya pesawat-pesawat komersial yang kita tumpangin nih buat liburan keluar kota itu bisa terbang tinggi menggunakan bahan bakar hijau hasil karya anak negeri. Wah rasanya pasti bangga banget ya teman Brodo ya tahu kalau langit biru kita dijaga oleh inovasi jenius yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah buat kita ya para generasi muda, kisah sukses ini patut banget jadi inspirasi buat terus berkarya dan peduli sama isu-isu lingkungan. Siapa tahu dari ide-ide kreatif kalian nih di masa depan nanti nih teman Brodo bakal lahir solusi-solusi hebat lain yang bikin Indonesia makin bersinar di kancah global. Aku pun juga ngeliat kamu, wah ini nih dulu nih masih kecil nih, masih bocil, sekarang udah hebat banget. Jadi aku tuh bangga gitu teman Brodo kalau memang kalian tuh bisa memberikan karya yang mantap banget untuk ke depan. Pokoknya tetap semangat ya, tetap dan cintai juga produk lokal, produk dalam negeri ya teman-teman.

tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, buat kalian nih teman Pro 2 pemerhati dunia parenting atau calon orang tua hits tanah air yang nanti kelak jadi orang tua. Ada satu topik super penting nih yang wajib banget kita bahas seputar tumbuh kembang anak kita atau tumbuh kembang anak kita nanti. Banyak dari kita yang mungkin mengira kalau aktivitas anak kecil seperti meronce, apa ya, menggambar atau misalkan melipat kertas itu cuma sekedar buang-buang waktu atau main biasa doang. Padahal ya teman-teman menurut ya, faktanya jauh lebih dalam dari itu. Nah, di balik keseruan mereka bermain nih teman-teman menurut, kalau kalian sering merhatiin adik kamu deh, merhatiin ya, ada satu aspek krusial yang lagi dilatih secara intensif, yaitu motorik halus. Kemampuan ini melibatkan koordinasi otot-otot kecil di tangan dan jemari anak yang ternyata memegang peran sentral banget sebagai fondasi utama mereka sebelum siap melangkah masuk ke dunia sekolah dasar atau naik ke SD gitu teman Pro 2. Coba deh bayangin, saat anak mulai masuk sekolah nanti, mereka tuh bakal dihadapkan sama berbagai aktivitas akademis dasar seperti misalkan memegang pensil dengan benar, menulis huruf, menggunting kertas sesuai dengan pola, sampai memakai baju sendiri. Nah, semua skill harian ini mutlak butuh kelenturan dan kekuatan motorik halus yang matang sejak dini. Nah, kalau misalkan motorik halus si kecil ini kurang terstimulasi dengan baik sejak balita nih teman Pro 2, biasanya tuh mereka tuh bakal gampang ngerasa capek, frustasi, marah-marah sendiri gitu, atau bahkan kesulitan ngikutin pelajaran menulis di kelas nanti saat di SD ya. Makanya para ahli parenting atau psikolog anak selalu mewanti-wanti nih teman Pro 2, pentingnya ngasih ruang bermain yang interaktif untuk melatih keterampilan jemari mereka ya, adik-adik kita ya teman Pro 2. Tapi kabar baiknya, cara melatih motorik halus ini seru banget dan gampang dipraktikkan sehari-hari di rumah loh teman Pro 2. Contohnya ya, apa contohnya? Contohnya mulai dari bermain balok susun, nah meremas adonan mainan atau play doh ya istilahnya ya, terus belajar mengancingkan baju sendiri sampai coret-coret buku gambar. Semua itu jadi sarana edukasi asik tanpa bikin anak merasa sedang dipaksa untuk belajar. Nah, peran orang tua atau pengasuh di sini ya teman Pro 2 jadi kunci utama buat mendampingi proses tumbuh kembang mereka dengan penuh kesabaran, sabar. Dengan memberikan apresiasi di setiap progres kecil yang mereka buat. Jadi misalkan adik kita nulis apa, gambar apa, terus kita kasih apresiasi, wah bagus ya gambarnya gitu, wah keren, coba lagi itu matanya gede sebelah. Pokoknya jangan dihina-hina teman Pro 2, kita kasih apresiasi mereka tuh, anak-anak tuh bakal tumbuh jadi pribadi yang lebih percaya diri kayak gitu, kreatif, terus pastinya tuh siap mental menghadapi tantangan baru nanti di sekolah begitu. Selagi masih kecil teman Pro 2, jadi mulai sekarang yuk kita dukung terus aktivitas bermain anak yang edukatif dan bermanfaat bagi motorik mereka. Jadi kalau kita lihat adik-adik kita nyoret-nyoret, walaupun sebenarnya harusnya nyoret-nyoret buku gambar ya, tapi kalau misalnya nggak sengaja nyoret-nyoret tembok ya udah, nggak usah dimarahin, itulah mereka lagi proses belajar untuk menstimulus motorik halus teman Pro 2, jadi nggak apa-apa. Ya kan nanti kita yang bersihin, ya udah biarin aja kan adik kita sendiri gitu, karena investasi terbaik untuk masa depan si buah hati tercinta itu dimulai dari fondasi kecil yang kuat di hari ini ya. Semangat terus buat orang tua hebat di luar sana, buat mama papa kita, kalian luar biasa ya teman Pro 2, harus dikasih apresiasi juga orang tua.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Di penanganan bencana alam terus
5: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
8: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
7: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
8: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
9: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
11: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
12: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
13: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.

Dikutip dari rri.co.id, teman Brodoa, Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa atau UNESCO melaporkan lebih dari 434.000 hektar lahan telah terbakar di Eropa sepanjang 2026. Kebakaran hutan terus melanda Eropa dan Amerika Utara pada musim kebakaran tahun ini dilansir dari Xinhua, Jumat 31 Juli 2026. Kebakaran tersebut telah menghancurkan hutan, mengancam banyak komunitas, serta melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. UNESCO menilai banyak kebakaran sulit dihentikan saat mencapai intensitas tinggi, namun upaya pencegahan dapat mengurangi risiko bencana di masa depan. Di Prancis, kebakaran besar melanda wilayah Gironde dan menghanguskan sekitar 42.000 hektar hutan pinus. Bencana tersebut memaksa puluhan ribu warga dan wisatawan dievakuasi. Sementara itu, Spanyol mengalami salah satu musim kebakaran hutan terburuk dalam beberapa dekade. Lebih dari 200.000 hektar lahan terbakar atau dua kali lipat dari rata-rata tahunan historisnya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
0: Cukup.
2: Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
5: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
4: Oh, gitu ya?
5: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
4: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu teman berdua nggak kerasa kita perjalanan kita di sore ceria hari ini kita sudah di ujung penghujung acara nih, udah mau jam 18. Dari info seru, cerita inspiratif sampai info-info unik yang nemenin sore kalian di hari ini, teman berdua, semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat untuk menjalani hari ya. Santai-santai ngopi-ngopi dulu kali ya. Terima kasih banget buat yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan, dan nemenin vibe sore kita hari ini jadi makin hangat ya teman berdua ya. Dan memang udah gak panas nih teman berdua, udah adem banget di sore hari ini. Semoga apapun aktivitas kamu malam nanti, akhir pekan ya teman berdua ya, malam Sabtu, tetap dijalani dengan hati yang happy ya teman berdua, hati yang riang, pikiran yang positif, tetap semangat, jangan loyo, pokoknya harus tetap strong, oke? Selagi masih muda teman berdua. Buat yang masih di jalan, hati-hati, keluarga menunggu, keluarga tercinta menunggu, doi menunggu, jadi jangan buru-buru. Kalau cek lagi motornya, cek lagi remnya, kalau bannya udah mulai botak, ganti besok awal bulan teman berdua. Langsung ganti aja remnya udah, kalau udah enggak ngerem lagi langsung diganti. Ganti oli jangan lupa teman berdua, pokoknya hati-hati ya di perjalanan nanti. Dan jangan lupa jaga kesehatan teman berdua, rajin olahraga, makan yang enak-enak aja tapi yang bergizi tentunya. Dan sempetin istirahat kalau emang capek, enggak ada agenda, ya udah enggak usah dipaksa keluar teman berdua, tidur aja tidur ya di weekend ini. Pokoknya nikmatin hari-hari ini teman berdua. Nikmati akhir Juli ini dengan dengan zikir. Pokoknya, dan buat yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil kalian hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan nanti. Tetap husnuzon, berbaik sangka teman berdua ya, karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Aku pamit undur diri juga teman berdua dari sore ceria hari ini. Sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang inspirasi lainnya ya teman berdua ya. Tetap stay di Pradua RR Padang, radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian jam 5 pagi sampai jam 12 malam. 19 jam kita nemenin kalian dengan penuh dengan semangat dan sukacita. Oke teman bro, nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1. Terus di jaga malam nanti ada penyiar favorit kita Uni Icin. Ya, Uni, siapa yang kangen Uni Icin nanti akan nemenin kalian di malam hari jaga malam ini teman bro 2. Nah, mereka Icin suka banget TikTok nih teman bro, nanti gabung aja request lagu, kalau memang belum ada nanti kita masukin lagu itu. Yang penting lagunya liriknya enggak macam-macam ya teman bro 2, tetap positif. Oke, kalau gitu ini aku lagu dari aku teman bro 2. Lagu apa ya biar kalian tambah semangat? Nah, lagu ya Taylor Swift, I Can See You. I Can See You, bye-bye teman bro 2.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: dengan judul Sombong Menghancurkan Hidup. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Qala inna allaha jamil yuhibbul jamil. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbara. Dia sombong, angkuh dia, karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah ke luar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah, maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain. Menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain. Orang ini rendah saja bagi dia. Orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acuh terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah diberikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita, kita yang menentukan hitam putihnya gitu, maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Ada orang pintar dalam pandang manusia, kepintarannya itu membawanya taat kepada Allah. Tapi ada orang yang pintar, tapi kepintarannya itu menjadikan dia durhaka dan angkuh, sombong, seolah-olah dialah yang menentukan hidupnya ini. Maka pendengar yang berbahagia, semoga kita adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dari sifat sombong ini, karena sombong ini akan menghancurkan hidup kita, merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

Imam Ibnul Wayyim rahimahumullah juga menerangkan sama saat berbicara tentang keistimewaan hari Jumat. Sedekah di hari Jumat lebih afdol daripada sedekah di hari lain. Perbandingan sedekah di hari Jumat dengan sedekah yang dilakukan di hari lain dalam sepekan, seperti perbandingan sedekah di bulan Ramadan dengan bulan lainnya.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Aduh, pegal banget lagi nih badan. Leher kaku, terus pinggang juga sakit. Mana kepala pusing lagi. Duh.
1: Loh, Raka, kenapa kamu habis angkut galon 10 biji?
2: Oh no.
0: Bukan. Ini aku kebanyakan rebahan kayaknya. Kerjanya duduk, terus pas pulang duduk lagi. Nonton juga duduk. Olahraga nihil.
1: Oh, pantes. Badan kita tuh bukan pajangan, Raka. Harus digerakin, minimal jalan kaki, stretching, atau jogging ringan.
0: Iya sih, tapi suka malas mulai nih.
1: Ya, mulai aja dulu yang ringan, kayak jalan pagi. Atau coba deh kamu naik sepeda, 10 menit aja cukup kok.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Olahraga rutin bisa bikin badan lebih seger, tidur lebih nyenyak, dan pastinya mengurangi risiko penyakit. Kata WHO nih ya, Raka, aktivitas fisik itu yang teratur penting banget buat kesehatan jantung dan kebugaran tubuh.
0: Wah, pantesan badan aku protes. Kurang diajak gerak kali ya?
3: Tuh, denger kan? Jangan tunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar wacana. Mulai dari langkah kecil hari ini, untuk tubuh yang lebih kuat di esok hari.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Geisha itu menandai comeback-nya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Enau yang dirilis pada 2024. Melalui versi terbaru ini, Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal Enau dan Momo.

keluaran terbaru mereka yang bertajuk Spider-Man Brand New Day. Film ini disutradarai Destin Daniel Cretton yang diproduksi Sony Pictures setelah ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommers. Film ini dipenuhi dengan deretan aktor dan aktris ternama seperti Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon. Beberapa pemeran film dari film sebelumnya pun ikut hadir seperti Michael Mandan sang Scorpion, Mark Ruffalo sebagai Hulk. Adapun pemain baru seperti John Bernthal menjadi The Punisher, lalu Liza Colon-Zayas berperan sebagai detektif Jen DeWolf. Film Spider-Man ini kali ini mengusung genre film sebelumnya yaitu laga sci-fi dan Also I Miss You Every Brand New Day.

Informasi terakhir, Taman Pro 2 Namkung Min dan Jin Arum resmi menjadi orang tua setelah kelahiran putra pertama mereka. Kabar tersebut diumumkan agensi NKM Film melalui pernyataan resmi kepada publik media. NKM Film menyatakan pasangan itu telah menyambut seorang putra tanpa mengungkap rincian tambahan mengenai kelahiran. Agensi menjelaskan urusan tersebut bersifat pribadi sehingga informasi lebih lanjut sulit disampaikan kepada publik saat ini. Sebelumnya, bulan lalu pasangan itu mengumumkan sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka kepada penggemar dan publik. Saat itu Jin Arum berada pada tahap akhir kehamilan sambil memprioritaskan kesehatan dan perawatan prenatal. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik. Sebar sama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal

ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya aja sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang Wild Single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: terus karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke. Okay.
1: Idol X 2019-2020 terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin, anggap aja kayak, ya, life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebonjeruk, Lini juga di Kebonjeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lin dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini, kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya, karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya,
1: itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu, jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka
0: membagi kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu
0: dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: punya lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius? Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance.
0: Dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance? Tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3
0: tahun ya. Oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun. Gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri.
1: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: nggak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Nggak seperti biasa. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus habis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta, kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Okay,
0: yeah.
1: Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Bener.
1: Di timeline-nya masing-masing.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya,
1: wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya, enggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya. Walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja. Ya enggak sih? Gantian betul, ya, betul. Ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timeline-nya
0: masing-masing. Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, kita dengar bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Yeah. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali
1: aja.
0: Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali betul, gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar, gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke.
1: Okay. Jadinya
0: ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo apa, memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia yeah. Lu gitu.
0: Ibaratnya dari.
1: Terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Ya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya, jujur karena lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya, gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Oke, minggu depan take ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin, ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya. Kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei, Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September, terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh Mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget
0: ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, okay, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record
0: ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar sama Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit, teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola, bye-bye.

Selasa FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan juga masih menunggu tentunya di Jaga Malam sampai nanti jam 10 ya. Ini hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli, besok udah Agustus. Apa yang sudah lo dapatkan, persiapkan buat bulan Agustus teman Pro 2? Semoga aja udah lo punya, tapi harusnya senang sih di minggu-minggu ini karena di bulan Juli ini banyak sekali tontonan bagus, ada Odyssey, ada juga Odyssey. Ada juga ada Spider-Man Brand New Day. Ah, lo mau pilih yang mana tuh film yang bagus-bagus yang bisa lo tonton ya. Karena memang walaupun dua-duanya ada Tom Holland-nya, itu juga jadi salah satu yang menyenangkan sih kalau lo pengen tonton segera ya. Nanti gue bakal cerita beberapa hal.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan.

0: 90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di program spesial kita malam hari ini di hari Jumat Muda Bertakwa. Yang pastinya aku gak bakal ngobrol-ngobrol sendiri di sini, teman Pro 2. Bakal ditemenin sama Kak Jias. Nah, kita mau hari ini tuh bahasannya adalah tentang perkembangan anak, tanggung jawab bersama. Nah, nanti ini ya, sebelum aku sapa Kak Jias, teman Pro 2, buat kamu nanti yang pengen bertanya, pengen nambah ilmu, bisa banget di 0751-27482 teleponnya, atau di 0811-66-55908. Ini kita sapa dulu, udah ada Kak Jias bareng kita di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jias. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Cynthia masih mute. Oh. Masih mute. Kak Cynthia masih mute.
0: Oke, sekarang gimana Kak Jias? Udah kedengeran suaranya?
1: Masih mute.
0: Halo, halo, halo.
1: Perduanya masih mute.
0: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kak Jias. Halo.
1: Ah, itu baru. Baru,
0: okay.
1: Baru terdengar suaranya.
0: Halo,
1: tadi
0: Kak
1: mute, masih mute tadi Kak
0: Jias. Oh iya, iya, iya. Maaf ya Kak Jias ya.
1: Oh iya, gak apa-apa.
0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Jias.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cynthia.
0: Apa udah kabar? Iya, udah lama banget. Apa kabar, Kak Jias?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Kak Cyn, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat juga, Kak Jias.
1: Ah, hilang lagi suara Kak Cyn.
0: Halo, halo, halo.
1: Lagi hujan di Padang, Kak Jen?
0: Enggak, ini lagi aman-aman aja kok,
1: lagi
0: Kak Jias. Kayaknya jaringan nih, Kak Jias.
1: Jaringan, Kak Jen, ya?
0: Mm-mm. Oke, nah jadi gimana, Kak Jias? Udah bisa dengar suara Icin?
1: Udah.
0: Oke.
1: Udah, Kak Jen.
0: Oke. Nah, malam hari ini kita
1: tapi
0: mau...
1: Tapi gambarnya masih... zigzag enggak teratur gambarnya.
0: Iya, ya enggak apa-apa Kak Jias. Kita fokus ke bahasan kita aja kali hari ini tentang perkembangan anak, tanggung jawab bersama. Nah, gimana tuh Kak Jias?
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Jen. gimana Kak Jen? Suara Kak Jias jelas ke sana?
0: Jelas, jelas banget Kak Jias.
1: Jelas banget ya.
0: Iya.
1: Cuaca sangat mendukung malam ini. Insyaallah. Itu jaringan kita lancar lah, semoga sampai akhir acara kita semoga ini lancar-lancar Kak Cyn ya.
0: Amin.
1: Oke, baik Kak Cyn, kita mulai Kak Cyn ya.
0: Boleh Kak Jias.
1: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang sangat bahagia ini, walaupun lewat virtual kita malam ini, tapi tidak mengurangi arti kebersamaan kita untuk berbagi ilmu dalam program Muda Bertakwa. Semoga apa yang kita bagikan malam ini menjadi amal ibadah dan menjadi ilmu bagi kita semua.
0: Amin.
1: Salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih Kak Cyn. Udah memberikan waktu sama Kak Jias untuk sharing-sharing berbagi ilmu malam ini. Yang mana materi kita malam ini yaitu tentang ini masalah anak juga ya.
0: Betul.
1: Perkembangan anak adalah tanggung jawab bersama. Ini betul itu Kak Cyn.
0: Betul.
1: Betul. Karena kita lihat dan merujuk kepada Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Ini ayat ini menerangkan untuk orang tua, iya, untuk pemimpin, iya juga, untuk ulama, iya juga, semuanya kena oleh ayat ini, Kak Jen.
0: Betul banget, Kak Jen.
1: Dan hendaklah kamu merasa cemas, merasa khawatir meninggalkan generasi ke depan dalam keadaan lemah. Lemah itu lemah iman, lemah pendidikan, lemah karakter, lemah kebudayaan. Semua pokoknya untuk memajukan generasi anak-anak kita, kalau lemah maka kita harus cemas. Cemas dan harus ditingkatkan, karena anak-anak yang zaman dahulu dengan anak-anak sekarang itu apanya beda itu, cara mendidiknya, cara mengayominya, cara membimbingnya, itu sangat beda sekali itu, Kak Jen.
0: Yeah.
1: Semasa contohnya semasa Kak Jen masih kecil gitu, ngajar belajar di TPA,
0: yes,
1: belajar di TPQ, MDT, MDTA, itu masih mungkin semasa Kak Jen di TPA itu masih ada guru yang pegang rotan, masih ada.
0: Masih. Masih dulu dulu aku pernah kena rotan karena salah tajwidnya.
1: Iya, tapi enggak dendam kan sama gurunya?
0: Enggak, Kak Jias. Justru itu pemacu
1: itu
0: untuk
1: kasih, ya.
0: Iya, untuk terima apa namanya?
1: Guru telah memberikan tanda ke telapak tanganku. Nah, jadi itu tanda guru itu sayang sama kita itu.
0: Betul.
1: Kan bahasa zaman dulu itu kalau guru marah itu bukan benci, tapi guru marah itu adalah tanda sayang kepada muridnya supaya murid itu menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sukses. Keinginan guru itu supaya anak-anak murid itu lebih kehebatannya ketimbang guru. Nah, itu prinsip guru zaman dulu, Kak Jen.
0: Betul.
1: Apalagi semasa Kak Jias itu, Kak Jen. Rotan itu dua itu. Yang besar satu, yang kecil satu. Mana yang paling sakit? Yang paling sakit itu adalah rotan yang kecil.
0: Kalau
1: dipukul ke sama kaki kita itu bisa langsung membekas itu kan. Tapi semasa itu, zaman itu tidak ada rasa dendam. Kemudian nggak ada guru dilaporkan sama pihak berwajib. Kemudian takut melapor. Kalau melapor di rumah itu ditambah sama orang tua kena sapu, kena marah lagi gitu. Itu pendidikan zaman dulu itu. Tapi nggak bisa disamakan dengan zaman sekarang.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena Kak Jias ingat sebuah bahasa, kata-kata yang indah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Alimu awladakum fa innahum khuliku wa ira zamanikum. Didiklah anak-anakmu, bimbinglah anak-anakmu, didik bimbinglah anak-anakmu, yang mana mereka hidup nanti berbeda dengan zaman kamu gitu. Jadi zaman kita dulu dengan zaman sekarang itu beda cara mendidiknya, metodenya, pendekatannya berbeda itu, Kak Jen. Jadi didiklah anak-anak itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Tidak disamakan metode mengajarnya, tidak samakan zaman dulu, zaman jadul dulu, zaman sekarang, zaman modernisasi, teknologi zaman sekarang itu metodenya tidak boleh disamakan itu. Pasti beda itu, Kak Jen.
0: Iya.
1: Nah, jadi anak-anak itu, Kak Jen, tanggung jawab bersama gitu. Jadi kenapa tanggung jawab bersama anak-anak kita itu, anak seluruh anak-anak murid yang di anak-anak yang di Indonesia ini, Kak Jen, itu tanggung jawab bersama. Gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Kenapa? Bagaimana cara untuk membina, mendidik anak itu secara bersama? Apakah kita sama-samakan, yaitu kita kompak sama-sama untuk mendidik anak itu, langsung kita ke rumahnya, kita didik bersama-sama. Oh, bukan itu maksudnya, Kak Chen.
0: Iya.
1: Maksudnya adalah ketika orang tua, pertama pendidikan itu beranjak dari orang tua itu, Kak Chen. Dari orang tua, bagaimana orang tua itu untuk memberikan dasar, memberikan basic kepada anaknya. Orang tua sudah mengajarkan ilmu agama, orang tua sudah memberikan basic Al-Quran, mengaji, orang tua sudah memberikan basic karakter, akhlak, adab kepada anak. Tapi untuk kelanjutannya, orang tua karena keterbatasan waktu atau keterbatasan profesional di bidangnya, maka orang tua tidak bisa kerja sendiri gitu.
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi orang tua tuh harus menyerahkan ke sekolah.
0: Sekolah, betul.
1: Nah, jadi menyerahkan ke sekolah. Jadi udah kerjasama antara orang tua dengan sekolah gitu. Itu namanya kalau menurut dari teori Bronfenbrenner, orang Rusia, ilmuwan dari Rusia yang kemudian besarnya di Amerika, bahwa Bronfenbrenner itu mengatakan kepribadian manusia itu ditentukan oleh 5 macam itu. Ada yang pertama, ada mikrosistem. Mikrosistem itu dari orang tua, keluarga. Jadi keluarga itu membentuk basic-basic. Ngajinya dari basic mengaji gitu. Kemudian basic beradab, diajarkan sama orang tuanya gimana doa sebelum makan. Doa sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian adab-adab makan, kemudian adab salam dengan orang lain, adab kita bertamu, itu basic-basic itu udah dikasih sama orang tua.
0: Yes, benar banget.
1: Tapi orang tua itu karena keterbatasan waktu atau keterbatasan ilmu pengetahuan, karena orang tua itu ada kesibukan masing-masing itu, Kak Jen, ya.
0: Iya, betul, Kak Jia, setuju.
1: Jadi orang tua itu menyerahkan ke
0: sekolah,
1: ke lembaga pendidikan. Itu namanya, itu artinya kerjasama antara lembaga keluarga, ada kerjasamanya, atau ada hubungan antara mereka, keluarga dengan sekolah, keluarga dengan masyarakat, keluarga dengan TPQ, keluarga dengan MDTA, MDTW. Jadi itu namanya mesosistem. Nah, itu perkembangan. Jadi sudah diserahkan kepada sekolah. Yang ketiga, apakah sampai di sana saja? Tidak. Itu ada namanya exosystem gitu. Exosystem itu artinya adalah ketika orang tua punya ekonomi, ketika orang tua ada aturan-aturan sendiri, pengaruh ekonomi orang tua, pengaruh dari pola pikir orang tua, pengaruh dari pendidikan orang tua, itu sangat berpengaruh kepada anak.
0: Iya, benar.
1: Di sekolah, karena sekolah udah bagus pendidikan di sekolah, nyampe di rumah orang tua cuek, orang tua nggak mau tahu, orang tua sibuk dengan karir.
0: Betul.
1: Orang tua sibuk dengan ekonomi, sehingga anak terabaikan itu. Jadi di sekolah telah berapi-api dididik mereka, tapi sampai di rumah orang tuanya pagi anak belum bangun, orang tua udah berangkat kerja, nanti orang tua pulang malam, anak udah tidur. Jadi kasih sayang anak itu tidak melekat,
0: tidak
1: sama orang tua.
0: Yes,
1: gitu.
0: Benar.
1: Jadi
0: banget.
1: Pengaruh dari itu, itu nama pengaruh dari exosystem itu, Kak Chin.
0: Okay.
1: Kemudian yang keempat, gitu. Yang keempat, pengaruh dari makro sistem, makro. Makro itu yang lebih besar. Pengaruh dari tempat lingkungan besar. Kemudian adat istiadat terpengaruh juga tuh,
0: yes,
1: Kak Chen.
0: Bener banget.
1: Kalau di daerah itu ada adat-adat tertentu, tentu anak-anak itu ada pengaruh dengan adat itu.
0: Iya.
1: Kemudian pengaruh dari agama. Kalau agamanya Islam, mayoritas Islam, tentu anak itu bebas untuk apa, ada masjid sana, ada TPQ, ada apa. Tapi kalau anak itu masjidnya jauh, kemudian tempat belajar Al-Qur'annya jauh, itu tentu berpengaruh kepada pendidikan anak. Pengaruh. Yang terakhir yaitu tentang kronosistem. Kronosistem itu artinya yaitu pengaruh dari zaman. Karena zaman dulu adalah zaman jadul, sekarang adalah zaman teknologi informasi telah canggih. Itu sangat berpengaruh kepada karakter anak. Kadang kalau kita perhatikan itu, Kak Jen, kadang kita udah ketemu sama anak, sama sama kepribadiannya, tapi dia cuek saja. Dah cuek, kadang enggak mau tahu, dah sibuk dengan gadget, dah sibuk dengan handphone, dah sibuk dengan dunia mereka, dan tidak acuh tak acuh dengan
0: perkembangan anak
1: orang
0: gitu
1: tua,
0: ya,
1: dengan,
0: ya,
1: orang dengan orang tua, lain, dengan tamu. Nah, itu perkembangan dari perkembangan teknologi, pengaruh dari itu. Kemudian pengaruh dari apa, bisa juga orang tua, lama-kelamaan orang tua itu ada berpisah, baik pisah hidup maupun pisah mati, meninggal orang tua, itu berpengaruh kepada kepada anak juga gitu. Nah, hal seperti itu, nah, orang kita semua, lembaga, semua masyarakat, lapisan masyarakat itu harus ada tanggung jawab untuk mendidik, untuk membina, mengayomi anak-anak seperti itu. Karena kalau anak itu hanya satu lembaga saja mendidik, maka tidak akan sampailah, tidak akan tercapailah menjadi pribadi yang sukses anak itu. Itu apa, sedikit tentang gambaran-gambaran itu, Kak Chen, tentang anak-anak zaman sekarang itu ya.
0: Yeah.
1: Kalau tentang cara mendidik anak-anak sekarang, harus ada kerjasama antar lembaga itu.
0: Benar banget. Nah, Kak Jias, ini udah ada yang bertanya nih, Kak Jias. Boleh kita langsung ke pertanyaan aja ya, Kak Jias ya? Ini.
1: Silakan, Kak Jin.
0: Ya. Assalamualaikum, Kak Jias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Gunung Pangilun ingin bertanya.
1: Andi dari Gunung Pangilun. Ya, silakan, Andi.
0: Gimana hukumnya buat orang tua yang sering membanding-bandingkan anaknya dengan saudara kandung atau anak orang lain? Apakah hal tersebut termasuk dengan, apakah hal tersebut masuk ke bentuk ketidakadilan dalam didikan orang tua? Nah, gimana tuh, Kak Jias?
1: Ini bagus pertanyaan dari Kak Jian, bagus pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini udah banyak muncul pertanyaan ini ya. Kenapa sering muncul? Karena pertanyaan bagus ini, bagus. Karena yang bagus-bagus tuh sering muncul pertanyaan yang bagus ini. Bagus, Andi dari Gunung Pangilun. Bagaimana dengan orang tua yang sering membanding-bandingkan anaknya, membandingkan dengan saudaranya, membandingkan dengan adiknya, membandingkan dengan abangnya, kemudian membandingkan dengan orang lain gitu. Jadi dengan membandingkan itu menjatuhkan mental anak kita itu.
0: Betul, gitu, betul
1: banget. Kita itu menjatuhkan mental itu. Bukan mengedukasi. Kalau mengedukasi itu dibolehkan gitu kan. Tengoklah anak si Anu tuh rajin ke masjid. Kamu ke rajin masjid itu, mama senang, ayah senang, umi senang, abi senang gitu. Itu, tapi kalau membandingkan anak kita itu dengan orang lain, dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan abangnya, tapi tidak mengedukasi, tidak memberikan suatu hal yang positif kepada anak itu, maka itu dilarang dalam agama dan dalam dilarang dalam dunia pendidikan gitu. Kenapa? Karena itu bisa menjatuhkan mental anak kita, bisa itu untuk merenggangkan komunikasi kasih sayang orang tua dengan anaknya. Kenapa? Itu bisa orang anak itu dalam memorinya teringat terus tuh Kak Chen.
0: Iya benar.
1: Teringat waktu itu dulu saya dibanding-bandingkan sama ibu, sama mama, dibanding-bandingkan saya dengan adik, dibanding-bandingkan saya dengan abang. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya telah belajar dengan baik, berusaha dengan sesungguhnya. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Tapi orang tua bukan bersyukur atas yang saya capai, yang saya hasilkan. Tapi malah orang tua membanding-bandingkan saya dengan yang lain, dengan adik, dengan abang, dengan orang lain. Nah itu membuat hati saya itu sedih, membuat hati saya, perasaan saya itu tidak enak dan nyaman. Kemudian saya mulai merenggang dengan ibu, dengan ayah, dengan orang tua. Nah hal seperti itu tidak boleh dalam dunia pendidikan. Dalam agama nggak boleh, dimanapun nggak boleh dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau anak sudah berusaha semaksimal mungkin, anak udah rajin, kemudian dia itu mengikuti apa yang disuruh oleh orang tua, dia tidak membandel, dia tidak melawan, tapi hasilnya tidak maksimal itu, belum lagi maksimal hasilnya. Nah, dalam agama manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk itu, dalam sebaik-baiknya, maka ya, itulah benar. Yang terbaik. Karena anak itu punya kelebihan dan kekurangan itu. Ketika dia itu belajar tidak maksimal hasil belajar, mungkin di pelajaran yang lain dia unggul, dia hebat. Mungkin di segi pelajaran matematik dia kurang, mungkin di bahasa dia hebat gitu.
0: Yeah.
1: Mungkin kalau di bahasa dia kurang, mungkin di desain dia unggul gitu.
0: Betul.
1: Nah, tidak ada manusia itu yang unggul semuanya. Matematiknya unggul, bahasanya unggul, kemudian seninya unggul, sejarahnya unggul gitu, agamanya unggul. Tidak ada manusia itu yang perfect, itu nggak ada gitu. Karena kekurangan-kekurangan itu, itulah menjadi suatu apa motivasi dan suatu apa rahmat bagi keluarga dengan perbedaan-perbedaan anak-anak kita semua gitu.
0: Okay.
1: Nah itulah itu Kak Chen, karena anak itu punya kelebihan masing-masing.
0: Okay.
1: Ketika mereka kurang di sini, di sana dia unggul. Ketika kurangnya di sini, kemudian di pelajaran lain dia hebat gitu.
0: Yes.
1: Nah orang tua harus bisa menghargai apa yang diusahakan oleh anak itu jawaban dari Andi tentang pertanyaan bagus sekali itu jawabannya.
0: Oke, ini pertanyaan kedua nih.
1: Kaji As, ada lagi Kak Chen?
0: Ya, mantap, tapi mungkin silakan. Ini sekalian jadi ini ya Kaji As. Setelah ini kita akan tutup lesson pertanyaannya, ya. Terus kita Kaji As bisa kasih nasihat untuk orang tua dan closing statement buat muda bertakwa hari ini. Nah, pertanyaannya dari Lana Lubek katanya, Kaji As, bagaimana tanggapan Kaji As atau apakah ada hukumnya dalam Islam ketika orang tua memakai jasa babysitter atau pengasuh dalam menjaga atau mendidik anak?
1: Oke.
0: Gimana tuh Kaji As?
1: Baik. Oke, terima kasih. Babysitter ya?
0: Iya.
1: Bagaimana hukumnya kita menggunakan babysitter di rumah tangga untuk membantu merawat si kecil itu, merawat baby, di rumah kita, apakah bagaimana hukum dalam segi agama gitu?
0: Ya.
1: Dalam segi pendidikan, agama dan pendidikan, karena di sini kita lebih mengkaji kepada pendidikan dan agama itu.
0: Mm-mm.
1: Kalau itu dalam segi pendidikan dan agama, agama tidak ada melarang. Kemudian pendidikan, dunia pendidikan nggak ada yang melarang itu.
0: Okay.
1: Karena di zaman Nabi dulu, Nabi ada pembantu juga.
0: Okay.
1: Karena Nabi waktu kecil, ketika Nabi pergi ziarah ke rumah ayahnya, ke kuburan ayahnya di Madinah, dari Mekah ke Madinah, dia berangkat bertiga.
0: Okay.
1: Ibunya Ummu Aiman, Nabi gitu, masa kecil waktu itu.
0: Ya,
1: pembantunya Kak Jen kan. Kemudian udah sampai di sana, udah mau balik ke Mekah, sampai di desa namanya Desa Abwa, ibunya jatuh sakit, kemudian umurnya enggak panjang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal ibu di sana di Desa Abwa. Jadi balik lagi ke Mekah sama pembantunya Ummu Aiman. Berarti Nabi bersama pembantu dulu gitu, ada pembantu tuh. Nah, sekarang zaman sekarang gimana gitu? Karena mungkin ada kekhawatiran juga di sini, mungkin yang bertanya itu ya, karena
0: betul.
1: Ada kasus-kasus dilihat di apa, di berbagai media sosial, ada babysitter yang menzalimi anak, yang menganiaya anak, anak asuhnya, yang di padahal itu udah digaji.
0: Betul banget.
1: Jadi ada rasa khawatir. Nah, pada dasar itu boleh pada dasarnya, tapi kalau kita ada khawatir, maka lebih afdalnya kita masukkan ke lembaga yang resmi, yaitu daycare.
0: Itu lebih baik itu ya, kan, Kak Jias?
1: Lebih baik itu menurut kacamata Kak Jias, kita bawa ke ranah pendidikan gitu. Karena kalau daycare itu yang mengasuh itu adalah orangnya rata-rata ada basic pendidikan gitu. Basic pendidikan, kemudian lembaga itu adalah lembaga resmi yang ada di bawah naungan naungan secara resmi lah gitu, pemerintah itu. Kemudian dilaporkan juga, laporan-laporan mereka itu dilaporkan juga gitu. Kemudian yang ketiga, mereka itu kalau daycare yang profesional itu, mereka ada CCTV, kamera pemantau ketika mereka itu menjaga anak-anak kita di sana gitu. Kemudian tempat-tempat edukasinya lebih banyak di sana gitu.
0: Yes.
1: Kalau sekarang kalau di Aceh itu Kak Chin, itu ada setiap hari itu Al-Qur'an, muraqal Al-Qur'an selalu dihidupkan gitu, didengarkan kepada anak-anak. Kemudian pada dinding-dinding kelas itu dihiasi dengan kaligrafi Al-Qur'an, dihiasi dengan bahasa Arab, dihiasi dengan doa-doa, dihiasi dengan gambar-gambar yang mengandung edukasi. Nah, ketika perkembangan anak-anak kita itu, kita merasa anak-anak ini kok cepat perkembangannya gitu. Jadi banyak tahu anak-anak. Nah, mereka itu seharian belajar di sana dan mereka tuh nyaman di sana, dan kita juga hati kita juga puas juga di sana, nggak was-was, karena kita menyerahkan ke tempat yang tepat itu kan, tempat yang lebih aman, nyaman untuk mereka gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu jawabannya untuk yang bertanya yang barusan, yang dari Lubek ya.
0: Yes, benar banget.
1: Sebenarnya larangan nggak ada tuh Kak Jin, nggak ada larangan. Pakai babysitter rumah nggak ada gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau untuk bantu-bantu masak atau bantu-bantu, kecuali kalau kita awasi di rumah gitu, kan kita was-was itu, was di rumah itu no problem, nggak masalah.
0: Okay.
1: Tapi kalau ingin anak-anak kita itu memang dididik dari awal, kalau orang tuanya punya orang wanita karir, yes. Ayahnya adalah ayah karir. Jadi mana yang lebih pas? Kalau menurut saran Kak Jas, lebih baik daycare. Daycare itu lembaga-lembaga yang di bawah naungan, yang resmi, dan pola pendidikannya itu insya Allah anak kita diarahkan kepada edukasi-edukasi yang berkualitas itu.
0: Oke, baiklah. Thank you Kak Jas atas jawabannya. Nah terakhir nih Kak Jas, saran, nasihat sekaligus closing statement, karena udah berasa udah mau jam 9 Kak Jas, sekitar 5 menit lagi.
1: Dekat jam 9 ya.
0: Iya.
1: Ini Kak Chin, ada Kak Jas, ada baca buku kemarin, buku itu dari ilmuwan Australia ya. Tidak apa-apa kita ambil ilmu dari mereka arah-arah ke Australia itu.
0: Betul.
1: Kenapa tidak dari Timur Tengah, dari Arab? Karena ilmu itu semuanya bagus kan.
0: Benar banget Kak Jas.
1: Jadi kemarin Kak Jas baca dari tulisan dari ilmuwan itu. Ini bahasa Inggris ya. Itu it takes a rise, it takes a village to raise a child.
0: Okay.
1: Artinya setiap anak itu tanggung jawab kita bersama itu. Di dalam village itu artinya kampung. Kampung itu kan adalah suatu tempat yang besar itu kan.
0: Yes.
1: Itu tanggung jawab bersama itu. Nah, sebagai kita sebagai orang tua, kita sebagai parent gitu, orang tua mendidik anak. Karena kita enggak sempat mendidik anak, kita ada wanita karir, apalagi zaman sekarang adalah zaman teknologi, orang tua berusaha untuk mesejahterakan keluarganya.
0: Iya, benar nah, banget.
1: Serahkanlah anak-anak itu ke tempat-tempat yang lembaga-lembaga yang bisa untuk mengingatkan kita masa tua itu. Ketika kita masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang Islami, yang penuh karakter, yang seperti yang Kak Jas sampaikan tadi, Kak Chin, ketika daycare mereka itu didengarkan dengan murotal, itu ketimbang dia didengarkan musik-musik, itu pasti beda, jiwa anak itu pasti beda itu Kak Chin.
0: Yeah,
1: ketika
0: benar.
1: Anak itu didengarkan Al-Quran, ketika anak itu didengarkan musik, itu sangat beda karakter anak itu, kecerdasan anak itu sangat beda itu. Nah, itu. Kemudian ketika ada anak-anak itu melihat ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dipajang di dinding-dinding lembaga itu, di daycare itu, nah mereka itu akan berpikir bahwa itu ada tulisan-tulisan yang membuat insting mereka itu cepat nangkap ketika diajarkan nanti ketika mereka besar gitu. Ketika mulai dia SD, karena dari kecil dia sering lihat doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika dia sering lihat itu waktu kecil, ketika diajarkan nanti ketika dia udah TK, udah SD, dia cepat nangkap. Kenapa? Karena dari kecil udah biasakan melihat doa-doa itu, kata-kata itu.
0: Okay. Nah,
1: jadi kita serahkanlah anak-anak kita itu ke lembaga-lembaga yang mengingatkan kita nanti di masa tua. Anak itu nanti ketika kita, apalagi ketika sakul maut, ketika orang tua itu telah lanjut usia, jadi anak itu tahu bagaimana adab, akhlak merawat orang tua di kala tua gitu.
0: Okay. Nah,
1: jadi ketika dari waktu kecil kita besarkan mereka itu dengan nuansa-nuansa Islam, nuansa-nuansa agama, maka mereka tuh paham bagaimana cara untuk memperlakukan orang tua, tidak, dan mereka tidak berani membawa orang tuanya ke panti jompo, memasukkan ke panti, ke tempat-tempat yang mereka anggap itu sebagai apa, penitipan orang tua, mereka tidak akan tega seperti itu. Tapi kalau dunia, kita hanya dunia saja kita masukkan anak kita tidak tersentuh dengan agama, maka mereka itu akan berpikirnya lebih banyak pikir dunia. Itu saja itu.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Kak Jias atas waktunya, atas ilmunya. Sama-sama, juga. Kak, semoga bermanfaat. Sama-sama. Dan menilai ibadah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gitu Kak Jias, kita tutup dulu edisi Muda Bertakwa hari Jumat ini. Sama-sama, kita ketemu
1: Kak
0: lagi.
1: Terima kasih juga dari Kak Jias.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2, segitu dulu ya Muda Bertakwa hari ini. Kita bertemu lagi di Muda Bertakwa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

90,8 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, selamat malam semuanya. Balik lagi di Kopsteng malam hari ini, hari Jumat, teman Pro2. Jumat malam ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, seseruan lagi teman Pro2. Nah buat kamu yang lagi dengerin aku di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz. Pro2, teman terbaik kamu. How was your last day of July, teman Pro2? Aduh, ini udah besok banget nih, kita udah masuk tanggal 1 Agustus 2026. Agak sedikit ini ya, sedikit banyak huru-haranya bulan Juli, but turns out kita sudah melalui bulan Juli, teman Pro2. Walaupun ini masih sisa beberapa jam lagi menuju penghujung bulan Juli dan menjadi penutup ya, sampai nanti kita berganti di tanggal 1 Agustus. Oke deh, malam hari ini Kopsteng kita bakal bahas seputar pendidikan. Tapi gak yang berat-berat kok teman Pro2. Aku mau nanya nih sama kamu. Kamu nanya? Iya, aku nanya teman Pro2. Nanti kamu bisa jawab pertanyaannya di 0751-27482 via call atau di 0811-665-5908. Pertanyaannya, kamu tuh menurut kamu nih lebih penting mana? Punya ijazah tinggi ya kayak S1 sampai S2 atau portofolio dan pengalaman yang banyak? Coba dan alasannya kenapa teman Pro2. Boleh banget di-share pendapatnya, opininya dan kenapa kamu memilih seperti itu ya teman Pro2. Boleh di 0751-27482 atau di 0811-665-5908.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
4: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama. bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi di Kops Tank Kopi setengah malam hari ini. Ya, ngobrolnya tentang pendidikan, tapi spesifiknya aku mau nanya sama kamu nih sebelum kita terima telepon ya, teman Pro 2. Aku mengingetin lagi teleponnya seperti biasa ke nomor kita di 0751274 82 atau di 0811665508. Aduh, panjang umur. Ada yang nelpon, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam, halo, selamat.
0: Hai, how are you, Tajudin?
1: I'm fine.
0: Tumben, awal banget nelponnya. Biasa udah pertengahan-pertengahan nih.
1: Enggak, ini kan udah mau jam 11, 10 kan, Sen?
0: Iya sih.
1: Begini, di segmen kedua biasanya.
0: Iya sih, ini udah mau jam 10 sih, benar-benar. Okay. Kamu lagi di mana sekarang? Di luar, di rumah, di mana?
1: Rumah dong, udah malam. Aku gak suka keluar-keluar.
0: Oh gitu. Emang enggak biasanya kan jam segini ada yang lagi di jalan, lembur mungkin, atau abis nongki sama teman-temannya, bisa jadi kan?
1: Udara malam gak bagus loh buat kesehatan.
0: Oh ya, baiklah. Baiklah. Kalau gitu, kamu udah makan malam belum?
1: Udah, tadi makannya agak telat, jam 9.
0: Kenapa? Tumben banget, biasanya makan jam 6 makannya.
1: Iya, aku makan di luar soalnya.
0: Oh, makan apa? Boleh tahu gak sih? Boleh lah.
1: Ya, tadi makan sayur sop.
0: Oh, sayur sop, baiklah, oke okay. Nah, aku mau nanya nih sama kamu.
1: Boleh
0: ya. Menurut kamu nih, in this economy era, lebih penting mana sih, pendidikan tinggi kayak ijazahnya tinggi sampai S2, S3, atau mungkin portofolio dan pengalamannya yang banyak? Mana yang lebih penting?
1: Ya itu, pengalaman.
0: Kenapa? Alasannya dong.
1: Okay. Alasannya karena banyak siswa-siswi di luar sana. Mereka kerja sambil kuliah gitu. Mencari pengalaman atau sudah ada pengalaman kan baru kuliah. Dengan kuliah begitu. Iya, jadi enggak menyusahkan orang tua.
0: Oh, gitu. Dan jadi kayaknya kalau lebih banyak pengalaman lebih gampang dapat kerja gitu ya.
1: Iya, mungkin juga nanti setelah selesai kuliah juga nanti bisa lebih banyak itu
0: gak apa-apa. Berarti pokoknya lebih penting punya pengalaman dulu ya, berarti ya.
1: Iya, biar gak nyusahin aja kalau kuliah gak kerja kan kasihan orang tua.
0: Okay. Berarti poinnya di sini lebih baik kayak pas kuliah tuh udah mulai buat nyari pengalaman dan mulai kerja biar nanti gak nyusahin orang tua dan juga lebih gampang step ke selanjutnya kalau misalnya udah lulus gitu ya.
1: Iya, jadi mungkin ini tadi sorry agak ngeblank. Setelah lulus, pekerjaan lebih banyak, jadi kita lebih gampang pengen kita mau di mana aja kalau udah selesai kuliahnya.
0: Okay. Baiklah, aku udah nangkep jawaban kamu. Ternyata kamu termasuk orang yang mengutamakan pengalaman nih ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu kamu diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Iya, sebelum ke lagu, aku mau nanya.
0: Kenapa?
1: Kabar?
0: Aku kabarnya alhamdulillah baik, sehat walafiat. Takbir, Allahu Akbar. Baik, aku baik banget. Terima kasih udah nanyain aku ya.
1: Makan apa belum?
0: Makan udah, aku baru aja kelar makan dan kepedesan karena yang aku pesan ternyata pedes banget. Tadi aku pesan ayam geprek gitu loh, ternyata pedes banget.
1: Pakai nasi ya, aku enggak.
0: Pakai nasi.
1: Udah sekalian sama nasinya
0: tuh. Iya, udah sekalian sama nasinya.
1: Satu lagi terakhir.
0: Apa?
1: Gimana hari ini?
0: Hari ini apa ya, hari ini tuh aku lumayan santai sebenarnya. Kerjaan aku gak terlalu banyak hari ini dan menyenangkan karena ada banyak cerita yang aku dengar dari teman-teman dan itu bikin aku kayak seru. Oh iya, hari ini aku juga menjalankan sebuah kegiatan yang seru banget gitu. Nah itu aja sih.
1: Berarti hari ini gak terlalu melelahkan dong?
0: Bisa dibilang gitu, karena aku lumayan dapat sejaman kayaknya tidur sebelum berangkat kerja lagi ke sini.
1: Tapi aku mau bilang kalau suara kamu agak berbeda malam ini. Tapi kedengarannya setelah aku telepon dia ceria gitu, kenapa ya?
0: Nothing, I'm just happy. Kalau misalnya ada penelpon aku pasti happy. Aku happy kok, emang kayaknya tuh cuma kurang semangat karena belum ada yang nelpon tadi. Sekarang kan udah ada yang nelpon, jadi semangat lagi deh.
1: Tapi maksudnya gak flu kan, ini sekarang baik-baik aja kan kondisinya?
0: Baik, kamu oke, okay. Aku baik.
1: Oh, kirain lagi kurang sehat gak ya?
0: Enggak, aku sehat kok. Makasih ya, udah care ya.
1: Iya, salamnya buat Nana sama Disa. Lagi live TikTok gak Disa sekarang ada?
0: Iya ada Disa, tapi Disa belum gabung nih, kayak Disa sibuk deh.
1: Iya.
0: Tapi nanti aku salamin ya.
1: Pengen dengar suaranya yang ceria itu.
0: Oke.
1: Nana juga gabung, oke deh buat kamu, buat Icinnya, jaga kesehatan.
0: Makasih.
1: Ketemu lagi ya, cuma jeda sehari udah siaran malam lagi.
0: Iya lagi, bener banget. Kamu mau diputerin lagu apa?
1: Oh, lupa.
0: Baru buat lagu apa?
1: The script? Iya. Rain.
0: Rain, oke. Okay.
1: Sampai lupakan lagunya.
0: Okay deh.
1: Kalau gitu. Iya, ada.
0: Thank you ya. Ada. Nanti aku puterin ya.
1: Iya, yaudah. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Malam. Oke, okay, teman Pro 2. That's it. Seperti biasa penelpon setia kita dari Sulawesi Utara, Adit Ajudin. Katanya menurut dia lebih penting tuh pengalaman gitu. Sekalian juga kalau misalnya sekarang-sekarang juga emang aku setuju sih, emang banyak dari kuliah tuh udah nyoba nyari pengalaman, udah banyak yang nyoba part time, udah banyak yang nyoba cari kerja sampingan di samping kesibukan kuliah, dan itu menyenangkan tapi sekaligus melelahkan. Karena aku dulu mungkin gak nyoba kerja sambil kuliah ya, tapi tapi waktu aku sekarang, aku banyak dengar cerita dari teman-temanku, dari junior-juniorku gitu ya. Mereka bilang ya challenging dan juga harus pintar-pintar manage waktu dan harus jaga kesehatan gitu. Oke deh, masih bisa banget telepon lagi di teman Pro 2 di 0751274822 via call atau di 0811665508 via WhatsApp. Nah, masih bahas yang sama, aku tunggu ya teman Pro 2 teleponnya dari kamu. Kita mau puterin dulu lagu requestan dari Tajudin di Sulawesi Utara tadi dengan The Script.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kops Tank Kopi Setengah malam hari ini. Yes, kita gabung nih, teman Pro 2. Ini ada yang gabung juga. Bentar. Kita coba dulu nih ya, teman Pro 2. Ini yang gabung dari WhatsApp. Halo Kak Ecin, selamat malam. Selamat malam juga. Ini gak ada namanya, teman Pro 2 katanya. Kalau menurut diriku sih, portofolio itu lebih penting. Soalnya sekarang banyak orang yang nilai apa yang udah kita kerjain, bukan cuma dari ijazah. Pendidikan memang penting buat nambah ilmu dan jadi bekal. Tapi kalau punya portofolio yang bagus, orang bisa langsung lihat kemampuan kita. Tapi yang paling bagus sih tetap dua-duanya seimbang sih. Pendidikan bikin dasar buat kita, sedangkan portofolio jadi bukti kalau kita emang bisa. Oke, baik. Roar. Keren banget. Jadi dia bilang di akhir nih, teman Pro 2, diriku request lagu Blank Space Taylor ya berarti ya. Oke. Terus dia bilang, makasih udah dibacain. Uhuy, roar. Kayak I think I know who is this. Nanti kita puterin ya lagu Blank Space-nya, itu dari Taylor ya. Oke. Aku setuju sih, emang kayaknya dua-duanya harus balance. Kayak seolah-olah porto itu adalah proof ya, bukti kalau misalnya kita emang udah mengambil pendidikan, menempuh pendidikan dan sudah lulus gitu. Jadi no matter what, ini buktinya. Dan kalau misalnya pikiran kita, mindset kita dibentuk ya lewat pendidikan. Jadi pendidikan dulu, lalu cari pengalaman atau gabung. Pengalaman dan pendidikan berjalan beriringan gitu.

Oke deh, sama Pro 2. Itu dia tadi ya pendapatnya dari unknown number ini, yang sebelumnya sempat respon juga. Oh ini Arul, iya gak sih? Ini yang nonton live aku, Arul ini. Kayaknya ya Arul still learning, benar banget. Dari Arul, katanya gitu tadi, oke deh. Tapi Arul boleh ganti gak lagunya? Jangan blank space, soalnya ternyata blank space out of our playlist. Jadi ganti dulu lagunya boleh. Nanti aku bilang ke music director boleh, supaya lagunya ada di sini. Oke, sekarang kayak tadi aku belum sebutin ini ya. Sebutin, iya kamu mau request Taylor Swift, Aurel, Taylor Swift yang mana, Kak Aurel? By the way, aku balesin komen-komen di live TikTok ya, teman Pro 2. Oke, lanjut. Jadi menurutku sebenarnya benar, pendidikan dan pengalaman itu jalannya beriringan. Seiring kamu menempuh pendidikan, kamu harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya, bisa dari organisasi, bisa dari kegiatan-kegiatan sosial, bisa dari komunitas yang kamu ikutin. Nah, itu bisa bermanfaat buat kedepannya setelah kamu graduate gitu. Setelah kamu lulus, kamu bisa tahu nih langkah selanjutnya apa nih. Dan juga plusnya, kalau misal kamu cari pengalaman sesaat atau beriringan dengan kamu kuliah, nah itu biasanya, atau dalam pendidikan itu biasa bakal bantu kamu untuk membentuk soft skill yang bisa makin mempertajam ilmu pendidikan kamu atau hard skill kamu. Dan ketika kamu lulus, kamu jadi punya kapabilitas dan kamu punya kapasitas untuk hal-hal baru yang emang bermanfaat dan useful buat kehidupan kamu. Oke deh teman Pro 2, baiklah nanti kita bakal balik lagi ya sama kamu di frekuensi yang sama 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Tapi jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines ya, karena aku masih bakal balik lagi kok. Kalau kamu dengar itu biasanya buat closing ya, tapi sekarang aku bilangnya di segmen sekarang, Kopseng. Anyway, Arul katanya mau dengerin lagu Birds of a Feather gantinya. Oke, itu ada, nanti kita puterin ya. Arul, thank you banget udah ikutan di Kopsteng kita malam hari ini, udah balas di WhatsApp juga, udah aku bacain juga, aku setuju gitu ya, aku setuju banget. Kenapa harus ada roar di akhirnya, lucu banget. Ya deh, kita puterin ya, Birds of a Feather.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Bapak-bapak dan FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kiri Kopstengnya udahan dulu sampai di sini teman Pro 2 karena udah mau jam 11, tapi tenang. Abis ini kamu bakal dengerin One Hour Music Playlist start from jam 11 sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2 bakal seseruan bareng. Bakal happy juga pastinya, makanya kamu jangan kemana-mana ya, dengerin kita terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik, sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

98 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kebersamaan kita di hari ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zaini pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90.8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. See you tomorrow and bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz, kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk hari ini.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perkenalkan nama saya Afriyogi Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mengingatkan kembali berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Karena umur ialah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayuhannas khair, bagaimana karakter manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yang artinya barang siapa yang diberikan oleh Allah panjang umurnya, maka dia akan mempergunakan baik amalnya. Ini adalah salah satu umur yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan umurnya untuk menuntut ilmu. Dia pergunakan umurnya untuk bertakwa dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menegaskan atau mengatakan maksud dari panjang umur tersebut ialah iqaribu illallah, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tahu bahwa kita ini adalah hambanya dan kita akan tentu kembali kepadanya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, fa ayyun nas syarrun, kata orang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang kedua. Apa kata Nabi menjawabnya? Qala man tala umuruhu wa sa'a 'amaluhu, artinya barang siapa yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a 'umuruhu, maka dia akan berbuat laku buruk, keji dan mungkar, memakai usianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang tidak hak, dengan tidak benar. Itu adalah salah satu umur yang tidak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat atau dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis dan pesan Nabi kepada kita selaku hambanya, yang sudah sepatutnya kita menuntut atau meniru kelakuan elok dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergunakan umur kita ini untuk berubudiyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yuqaribullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Cukup pada sekarang ini. Saya sudahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamax serta Dex Lite tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Pada Sabtu 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala, di mana perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. Kompetisi La Liga EA Sport musim 2026-2027 akan diramaikan sebanyak 19 pemain juara Piala Dunia FIFA 2026 asal Spanyol. Kehadiran mereka diprediksi meningkatkan persaingan antar klub sekaligus menambah daya tarik kompetisi sepak bola kasta tertinggi Spanyol musim depan. Jumlah tersebut juga bertambah dibandingkan musim sebelumnya setelah Marc Cucurella dan Alex Grimaldo bergabung dengan klub La Liga EA Sports. Sebelumnya terdapat 17 pemain tim nasional Spanyol yang membela klub peserta La Liga sebelum berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia kembali menunjukkan kualitas pembinaan pemain yang berkembang melalui kompetisi La Liga EA Sports selama bertahun-tahun. Mayoritas pemain asuhan Luis de la Fuente mengasah kemampuan bersama klub-klub Spanyol sebelum mengangkat trofi juara dunia bergengsi tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, Timnas Indonesia menempel ketat Singapura di klasemen sementara Grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Sementara itu, Singapura gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Hasil imbang 0-0 antara Vietnam dan Singapura berlangsung di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Jumat 31 Juli 2026 malam. Kedua tim tampil disiplin sepanjang pertandingan, meski Vietnam lebih dominan dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Di pertandingan lain, Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Shane Patinama, Tom Haye, dan Michelle Baker pada babak kedua. Hasil tersebut membuat persaingan di papan atas Grup A semakin ketat. Singapura masih memimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Indonesia berada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Tim asuhan John Herdman masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Singapura, sehingga peluang merebut puncak klasemen tetap terbuka. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi people. Good morning warga Kota Padang. Oh, sudah hari Sabtu lagi. Yes. Untuk sebagian orang sih, ya yes banget nih hari Sabtu weekend gitu ya. Untuk sebagian orang lagi kayaknya oke, Sabtu nih gitu. Tapi di teman Pro 2, apapun yang akan kamu jalani hari ini dan apapun kegiatan kamu di hari ini, tenang saja, yang namanya Saturday akan selalu menyenangkan dengan vibes-nya yang tidak seramai hari-hari biasanya nih teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, kita balik lagi di sini untuk nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. So teman Pro 2, seperti biasa di sepeda kita bakal update informasi juga, dan nanti kita bakal ada yang diobrolin juga bareng-bareng ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, enjoy terus bareng sama kita di 90,8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro 2, kayaknya kita harus warming up terlebih dahulu. Biar apa? Biar relax gitu ya. Biar gitu, otot-ototnya pada lebih fleksibel. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita memang harus warming up terlebih dahulu. Kita ke I Can Pop Galantis with I Want You. Enjoy and stay with us.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik. Kita bisa siap. Kenali jadwal evakuasi di lingkunganmu. Siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, Michelle Baker menyumbang gol saat Indonesia menang atas Timor Leste di Piala AFF 2026. Well, teman Prodi, striker berusia 19 tahun ini ya saat ini memuncaki daftar top skor sementara. Well, teman Prodi, as we know, timnas Indonesia itu menghadapi Timor Leste di match day kedua Piala AFF 2026 dan duel digelar di Chonburi Stadium di hari Jumat sore kemarin, teman Prodi. Nah, Indonesia tuh sempat imbangi Timor Leste gitu ya, tanpa gol pada akhir babak pertama. Dan sempat juga nih, akhirnya agak panas sedikit di babak kedua dengan menyerang 3 gol juga nih, teman Prodi. Nah, jadi untuk para pencetak gol Indonesia ada Shane Patinama, ada Tom Haye dan juga Michelle Baker. Dan Indonesia itu menutup duel dengan kemenangan 3-0 atas Timor Leste, teman Prodi. Wow. Dan teman Prodi, saat ini Michelle Baker menjadi satu-satunya pemain Indonesia dengan koleksi gol lebih dari 1 di Piala AFF 2026. Jadi 4 pemain Republik Indonesia lainnya yang menyumbang sebiji gol ada Tom Haye, Shane Patinama, James Raven dan juga Shandy Walsh.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Fenomena astronomi langka bakal menghiasi langit di tanggal 12 Agustus 2026 ini. Jadi gerhana matahari total diprediksi menjadi salah satu peristiwa langit paling spektakuler tahun ini, teman Produe. Nah, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, gerhana matahari total ini terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan matahari sehingga menutupi seluruh piringan matahari. Dan akibatnya nih, langit berubah jadi gelap selama beberapa menit dan korona atau atmosfer luar matahari itu terlihatnya bisa gitu kita lihat dengan mata aja, teman Produe, dari wilayah yang berada di jalur totalitas. Nah, tapi nih sayangnya, teman Produe, Indonesia nggak masuk wilayah yang bisa menyaksikan gerhana matahari total maupun gerhana matahari sebagian di tanggal 12 Agustus 2026. Jadi kita itu hanya bisa mengikuti fenomena ini melalui siaran langsung dari lembaga antariksa atau observatorium internasional yang akan menayangkan proses gerhana secara daring gitu, teman Produe. Jadi tuh kalau untuk jalurnya sendiri sih itu katanya bakal melintasi Samudra Arktik, Greenland, Islandia, terus juga Samudra Atlantik, Spanyol, Rusia, dan sebagian kecil wilayah Portugal. Sementara itu, gerhana yang sebagian itu bisa disaksikan di sebagian besar Eropa, Afrika Utara, Kanada, Amerika Serikat bagian utara, serta sejumlah wilayah di Samudra Atlantik dan juga Arktik.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, ratu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.